0: Rakatan Kemen IMIPAS akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen IMIPAS Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen IMIPAS Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen IMIPAS setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
0: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Komen ombudsman atau rekomendasi.
4: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa. Kalau saran saya, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kerjakan. Iya. Ada dugaan kalau.
4: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan.

0: hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
4: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
5: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
3: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
7: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
6: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
8: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
6: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan pada Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
9: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
10: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emang ngaji sampai balai sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhir aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terangah karena tembok atau angin lah kadang, dia lalu menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini saya rekam kok, ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kan pulang pas saya itu lama gue katanya rumah hancur, cuman yang senangnya ibu enggak bisa ada lagi, kami sama abang sama suami katanya berdua gitu, ada surang satpam SMK katanya, kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
9: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
10: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang nggak mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, apa mendoannya. Lagi trauma tuh berat.
9: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
11: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang. Terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Setelah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
9: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
11: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
12: Berarti air berbelok ya bang?
11: Air berbelok bang.
12: Tapi mungkin aliran baru ya?
11: Iya, mungkin aliran baru. Iya bang.
9: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: rri.co.id rri.co.id complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di Selamat Pagi hari ini masih di program Manado Pagi. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Okay, pendengar, minum air putih secara teratur ini menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Kecukupan cairan berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan tubuh sekaligus juga mendukung berbagai fungsi organ agar tetap bekerja secara optimal. Jadi tubuh manusia terdiri dari sekitar 60 hingga 70% air. Karena itu memang membutuhkan atau memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Ini menjadi bagian penting gitu ya dalam menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Dan dikutip dari laman polri.go.id, air putih juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan juga. Dan salah satunya adalah menjaga hidrasi tubuh yang berperan juga dalam membantu fungsi organ, melancarkan sirkulasi darah, serta mengatur suhu tubuh, pendengar. Dan masih kecukupan air, ini juga bisa mendukung fungsi otak. Jadi kekurangan cairan ini bisa menyebabkan tubuh merasa lelah dan dapat mempengaruhi juga kemampuan berkonsentrasi. Dan selain itu juga air putih membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Jadi asupan cairan yang cukup ini juga bisa membantu mencegah sembelit, pendengar. Jadi air juga punya peran penting ya dalam kerja ginjal. Jadi cairan yang cukup membantu ginjal mengeluarkan zat sisa dari tubuh melalui urin, dan manfaat lainnya juga berkaitan dengan kesehatan kulit, persendian, dan juga otot. Jadi asupan cairan yang cukup juga membantu menjaga kelembapan kulit serta mendukung fungsi sendi dan juga otot. Jadi air putih ini juga bisa membantu mengontrol berat badan gitu ya, terutama apabila dikonsumsi sebagai pengganti minuman manis atau minuman sebelum makan, pendengar. Namun kebutuhan cairan setiap orang pastinya berbeda-beda ya, bergantung pada kondisi tubuh juga, aktivitas, cuaca, serta faktor lainnya. Jadi untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, tentunya masyarakat juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan cairan secara teratur. Dan kebutuhan cairan juga bisa meningkat saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik dan juga olahraga. Dan selain air putih, cairan juga bisa diperoleh dari makanan dan minuman lainnya gitu ya. Namun air putih juga bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Jadi dengan membiasakan minum air secara cukup dan teratur, keseimbangan cairan tubuh dapat terjaga sehingga berbagai organ juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan bahkan kebiasaan sederhana ini, pendengar, juga menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pola hidup sehat. Oke, okay, masih teman-teman semuanya di Islam hari ini, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruangnya Anda gitu ya, di ruangnya Anda di hari ini yang saya kutip juga dari portal berita kami rri.co.id. Dan yang pasti pendengar dan dimanapun Anda berada gitu ya, yang mendengarkan saran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, tentunya untuk Anda semuanya selamat beribadah pagi hari ini. Dan jangan lupa juga nanti di pukul 9 pagi gitu ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda saran langsung ibadah minggu pagi sama jemaat dari Gereja Gemim Ebenezer Manado. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado dan sambil menunggu saran langsung ibadah minggu pagi untuk hari ini dari Gereja Gemim Ebenezer Manado ya, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti ada lagu-lagu untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada.

Okay, tapi sebelumnya pendengar, yang pasti Anda setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang. Nah, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang juga. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0 DS Bisnet ya, kini juga hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga juga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya gitu ya. Dan pakai Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Bagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang gitu ya. Jadi informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Sekali lagi, informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya jangan lupa yang pasti tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Hey, masih di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado ya, akan kita hadirkan lagu-lagu ya untuk Kidung Pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, sambil menunggu nanti serangan langsung ibadah Minggu pagi bersama dengan jemaat dari Gereja Gemim Ebenezer Manado yang akan kami siarkan serangan langsung nanti di ruang daerah Anda ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu pagi bersama Jemaat Gereja Gemim Ebenezer Manado.

0: di pagi hari ini.
1: Namamu ya Tuhan kami agungkan dan kami muliakan. Persekutuan sesi kedua di Gemim Eben HSR Bumi Beringin pagi ini sudah sementara berlangsung. Kami yakin, kami percaya kehadiran kami karena ada Tuhan. Kehadiran Tuhan Allah dalam persekutuan ini pasti memberikan kekuatan, motivasi, tetapi juga pengharapan bahwa Tuhan itu melihat keberadaan hidup kami, persekutuan kami, tetapi juga pribadi dan keluarga kami. Dalam ibadah ini, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami agar dari awal sampai selesai persekutuan ini boleh berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk.

kita akan menopang dalam doa untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, karena sesudah mereka menyampaikan pujian, mereka akan beralih tempat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur

sebab Engkau karuniakan hari ini mengasihi anak. Biar ibadah yang akan mereka ikuti, Tuhan berkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi dan menyayangi anak-anak, kami sampaikan doa ini. Amin.

0: pengampunan dosa dan pengakuan dosa. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab.
1: Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
2: Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita?
3: Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik.
0: Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku seringkali kami belum sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan sesama. Kami masih mementingkan diri sendiri, kurang setia, dan belum menjadi pelayan yang rendah hati. Ampunilah dosa dan kelemahan kami. Sucikan hati kami. Dan ajarlah kami untuk hidup dalam kasih. Setia dalam setiap tugas dan pelayanan. Serta siap diuji dan dibentuk menurut kehendak-Mu. Tolonglah kami agar dalam melayani, kami tidak mencari pujian atau kepentingan diri, tetapi dengan tulus menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarlah.
4: Ya Tuhan, ampunilah.
2: Amin. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia-Nya.
0: Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya.

dikasih Tuhan, kita akan memasuki pelayanan sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa. Karena hari ini ada satu orang anak dan dua orang dewasa yang akan dibaptis. Dengarkanlah pengajaran tentang baptisan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab menyatakan tentang pelayanan baptisan, baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Bacaan baptisan adalah meterai tanda dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan oleh Gereja Reformasi termasuk Gemim, diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih.

Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus.

0: Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Kita berdoa untuk pelayanan baptisan kudus anak dan orang dewasa. Mari kita berdoa. Di hari ini Minggu 27 September 2026 kami bersyukur. Kami hadir di ibadah sesi kedua di Gemim Event HSR Bumi Beringin. Dalam persekutuan di minggu keempat bulan September ini, kami akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan, Tuhan amanatkan bagi gerejamu, yakni sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa. Roh Kudus, tolong hambamu, mereka yang akan dibaptis, orang tua dan orang tua baptisan, jemaat yang menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa pada hari ini, kiranya mereka memuliakan Tuhan. Kami akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, kami berdoa. Amin. Kita ikuti pembacaan data dari anak dan orang dewasa dan orang tua baptisan yang akan dibaca oleh badan pekerja.
2: Kami akan bacakan daftar pelayanan baptisan kudus. Ada tiga yang akan dilaksanakan. Yang pertama, nama anak Clayton Emmanuel Benedict Poluan. Tempat tanggal lahir Manado, 27 September tahun 2025. Nama ayah Christian Yosua Poluan. Nama ibu Putri Kaila Nantuyu. Nama calon orang tua baptisan, langsung berdiri di depan, Moritz Mokili, Valeria Lanto, Rivaldo Piai, Ovelisa Sinewe, Saron Runtukahu, Leonardo Runtukahu, Injilia Limbat, Bryce Nanlohi, Nikita Kondo, Nikita Sumuan, Denny Hari Walelangi, Sans Dadi Runtukahu. Yang kedua, nama Esther Febiana Kasing. Tempat tanggal lahir Bantaeng, 13 Maret tahun 1993. Nama calon orang tua baptisan, Pendeta Henry Raymond Kuhon MTH, Pendeta Adelaida Ice Steen Kuhon Tampi Sarjana Teologia, Penatua Denny Alo, Debbie Supit, Joyce Waluyan, Kristiono Hendrawan, Yoko Cherly Sengkei, Selma Sengkei, Novi Van Gobel, Meldi Lesawengan, Aiko Suot,

Nama Timotius, Timotius Indi Malanua. Tempat tanggal lahir Tondano, 29 April 1974. Nama calon orang tua baptisan Nova Van Gobel, Charlotte Supit, Stephen Kain, Aiko Suot, James Salim, Diaken Silvana Mangangantu, Diaken Michael Mamangke, Yulita Pusung, Cristiano Hendrawan, Yoko Cherly Sengke, Benatua Denialo, Albert Pangerapan.

Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan takhyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab dua pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua atau yang terakhir, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak-anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga mereka akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Atas dua pertanyaan ini kami ajukan kepada orang tua dan orang tua baptisan untuk dijawab. Apakah jawaban saudara-saudara? Kepada kedua calon baptisan dewasa kami bertanya, apakah kedua saudara sesuai pengakuan saudara-saudara bahwa sampai saat ini belum pernah dibaptis, memohon pembaptisan diri sendiri dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua atau yang terakhir kepada kedua calon baptisan dewasa, apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup? Pertama saya bertanya kepada saudara Esther Febiana Gasing, apakah jawab saudara? Kepada Timotius Nindi Malanua, apakah jawab saudara? Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara-saudara.

Titan, Manuel, Benji. Aku memfokuskan kau di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Esther Pediana. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Allah akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Timotius ini aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami Tuhan akan menjaga kehormatanmu dari sekarang sampai

0: Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami alami, kami rasakan dan kami nikmati. Kami ada di hari ini Minggu 27 September 2026 dalam persekutuan sesi 2 di Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Kami ingin mendengarkan firman. Biar kami terus menyadari bahwa firman-Mu mau meneguhkan iman percaya kami, memotivasi dan menginspirasi hidup kami, tetapi juga persekutuan kami. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan seraka, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam satu nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan puji-pujian PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah, marilah kita mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh jemaat kolom 5. Dan sesudah khotbah, puji-pujian akan dibawakan oleh jemaat kolom 2 dan lansia jemaat. Diundang dengan kasih jemaat kolom 5.

Pagi, shalom. Damai di hati. Kita diberkati oleh Tuhan di pagi yang cerah ini, tentu secara hati dan pikiran kita. Karena itu bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang rahmatnya selalu baru tiap pagi kita alami. Minggu terakhir bulan September ini sangatlah spesial adanya. Selain ada momen peneguhan sidi, pelayanan sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa, tetapi juga 3 hari ke depan momen spesial kita akan merayakan hari ulang tahun ke-92 Gemim bersinode. Bersinode artinya berjalan bersama atau bersama berjalan. Waktu pelaksanaan Pelsus sudah semakin dekat, 16 Oktober. Maka bacaan kita lebih mengarahkan pada pemilihan penilik jemaat. Disebutkan bisa episkopos atau presbiteros. Itu penilik atau pengawas jemaat. Tetapi juga untuk diaken atau diakonos. Paulus waktu berada di Efesus, kita boleh lihat lagi di Kisah pasal 20. Karena volume pelayanan yang tinggi di Efesus, Paulus menyampaikan pendapat spiritual atau secara alkitabiah, tetapi juga secara sosial yang harus diterima secara realistis dan objektif terhadap mereka yang nantinya menginginkan jabatan yang mulia yang harus ditetapkan sebagai episkopos atau diakonos. Penyebutannya ialah syarat-syarat bagi calon episkopos, pengawas atau penilik jemaat, dan syarat-syarat bagi diaken, diakonos, yang kedengarannya sangat banyak dan mendasar sekali. Karena itu ayat 1 perkataannya benar. Orang yang menghendaki jabatan penilik atau pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Kalimat penilik jemaat dan tugas mulia memiliki hubungan yang sangat erat, baik menyangkut kepribadian tapi juga etika dan moral. Dengan kata lain, jabatan itu mulia, kudus, terhormat dan penuh kewibawaan. Maka siapapun yang menginginkan itu harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang paripurna atau perfect. Syarat yang diajukan Paulus ini bukanlah beban berat sehingga tidak ada orang yang dapat menyanggupinya, melainkan karena kota Efesus dengan tingkat kehidupan yang sekular waktu itu harus diimbangi dengan persyaratan-persyaratan ini. Penyembahan kepada dewa-dewi di Efesus dengan praktek-praktek duniawi sangat memengaruhi persekutuan. Karena itu syarat yang syarat makna ini dikemukakan agar orang yang mau menjabat sebagai penilik jemaat memperoleh tugas yang mulia yang tidak boleh dicemarkan dengan perilaku buruk. Jabatan dengan tugas mulia realnya di ayat 13. Yakni yang melayani dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik, dan dalam iman kepada Tuhan Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
Jadi ayat 1 dan 13 menjadi kunci utama. Dan ayat-ayat lainnya adalah pendukung bagi seseorang yang mau menjadi pendidik jemaat atau diaken. Sementara tema di ayat 10 merupakan pengecekan, klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi data dan fakta dari yang bersangkutan apakah cocok memenuhi persyaratan, memiliki kemampuan dan ikhlas melayani atau memberi diri sepenuhnya untuk pelayanan. Karena itu teologi perikop ini harus dikemukakan. Pertama, Tuhan menghendaki pelayanan ditata dengan baik, dengan apik, agar berdampak positif, konstruktif, baik secara personal, secara sosial, tetapi juga secara komunal. Kedua, Tuhan menginginkan loyalitas, tapi juga integritas dan spiritualitas yang seorang pelayan, supaya teladan itu jadi patokan jemaat. Ketiga, ruang pelayanan yang tertata dengan baik jadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini teologi daripada perikop ini. Karena itu mari kita berefleksi dari perikop ini sambil mengingat dan merenung, bercermin dari persyaratan ini supaya jangan nanti kebablasan atau kecewa. Sebab euforia mau jadi pendidik jemaat atau diaken sangat tinggi. Itu wajar. Itu lumrah. Mau jadi pelayan, apa-apa. Tapi kalau akhirnya pupus dengan kesadaran diri bahwa beberapa poin persyaratan tidak dapat dipenuhi, ya itu. Sebaliknya, jemaat yang akan memilih ingat perikop ini agar tidak salah pilih, yang akhirnya jadi bumerang, sehingga sementara pelayanan berjalan, jemaat jangan berani keluar kata atau kalimat, lebih baik kita tidak pilih pada dia, lebih sombong kotek lagi, ini mau batengu, cuma pilih-pilih. Orang-orang susah dia tidak pernah datang akan. Tema kita minggu ini tepat. Uji dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan. Penetapan untuk pelayanan tanpa pengujian dapat berisiko. Karena kalau sudah penetapan tidak boleh dianulir lagi. Penetapan adalah final dengan lampiran data dan segala konsekuensinya. Diuji. Kata uji pengertiannya praktis, tapi maknanya sangat dalam, yakni style hidup seseorang. Perilaku baik dalam keseharian tergambar jelas. Keaktifan dan kontribusi berjemaat nyata. Karena kekurangan dan kelebihan pribadi tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dibuat-buat. Dan saudara penilik jemaat atau episkopos dan diakonos atau diaken, jadi episkopos atau jadi presbiteros atau jadi diakonos, ya berilah dirimu menjadi kawan sekerja dari Tuhan Allah. Karena ini tugas mulia. Pasti juga kita akan dimuliakan dengan jabatan ini. Sebab yang mulia sangat jauh berbeda dengan yang hina. Kemuliaan itu milik Tuhan.
berusahalah kita memuliakan Tuhan. Contoh praktis seperti di Amsal pasal 3 ayat 10, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Kalau kita memuliakan Tuhan, pasti lumbung-lumbungmu diisi penuh. Pasti akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang loyalis akan jadi populis. Yang optimis akan lebih manis kinerjanya. Yang merendahkan kan akan ditinggikan, yang meninggikan juga akan direndahkan. Jadi ini amunisi kita untuk 16 Oktober dalam pemilihan plan khusus Penatua dan Diaken. Dan saudara, momen hari ini sangat spesial. Satu anak dibaptis, dua orang dewasa yang awalnya beragama

berhari jadi hari ini. Orang tua baptisannya semuanya memiliki tipe penyayang dan suka mendidik. Inilah yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak ke masa depan. Karena itu Mama Ani, Papa Ani jalankan tugas mendidik. Mendoakan anak-anak serani agar mereka benar-benar jadi anak-anak yang tentu berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mama Ani, Papa Ani dari baptisan dewasa juga harus buktikan kedewasaan iman. Agar anak serani jadi rajin ke gereja, berkeluarga, berumah tangga dengan baik. Kerja juga baik. Mama Ani, Papa Ani dari Esther dan Timotius sangat bersyukur. Mereka memiliki anak baptis yang tidak perlu dipeluk lagi oleh Papa Ani atau Mama Ani saat dibaptis. Ini dapat disebut momen 3-in-1 dalam pelayanan pada hari ini, pada sesi ini. Dan ini adalah wujud kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa dan bernilai. Karena pemberian sakramen baptisan kudus menjadi pertanda bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bertambah untuk diselamatkan. Sakramen baptisan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada gereja untuk dilaksanakan. Karena dengan baptisan kudus, seseorang masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang nantinya akan diproteksi dan dibaharui oleh Tuhan. Dua orang dewasa yang dibaptis, mereka dengan tulus ikhlas menyatakan pengakuan iman. Tapi dari dua orang dewasa yang dibaptis ini ada pengalaman, ada empiris mereka yang menakjubkan iman. Esther Febiana Gasing, awalnya dia tantang salib Yesus. Maka terjadilah kesembuhan dalam dirinya melalui salib itu. Itu dahsyat, itu spektakuler. Itulah yang membuat dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Tentu juga Timotius, dia ambil nama Timotius sesuai bacaan hari ini supaya diingat-ingat waktu diteguhkan sidang, waktu dibaptis namanya Timotius. Di lain pihak, ketujuh anggota sidi baru ini, mereka masing-masing punya pengalaman tersendiri. Bukannya mereka lama-lama menunda untuk diteguhkan sidi. Tapi inilah kairosnya Tuhan. Tuhan yang membuat mereka ikhlas pada hari ini. Melalui bimbingan dari para katehet yang all out. Memberi pemahaman yang benar dan jelas tentang kekristenan. Wajah dari ketujuh yang akan diteguhkan sini memang ceria. Apalagi mereka berdasi seperti, kelihatan seperti direktur-direktur muda. Jelas bahwa aura kulit wajah mereka kelihatan dari suku yang berbeda. Tujuh orang ini dari 6 suku. Saya singkatkan dengan istilah Mami Jago. Dari Makassar, dari Minahasa, dari Jawa, dan dari Gorontalo. Itulah Mami Jago. Keseriusan mereka mengikuti materi cukup lumayan. Walau sering ada yang terlambat atau suka terlambat. Pembelajaran sering diselingi dengan gelak tawa yang melengking, apalagi ketua kelasnya Mas Arya yang agak kocak. Tapi dia punya disiplin yang hebat antara kapas dan batu.

0: anggota sidik baru, beberapa sudah berkeluarga. Jadilah kepala keluarga yang baik. Seperti salah satu syarat dalam bacaan kita. Kepala keluarga yang baik memiliki integritas dan spiritualitas. Dengan kata lain, suka bersekutu. Datang dan pergilah bersama ke ibadah dengan istri dan anak-anak. Kembali untuk mengingatkan, bacaan ini mencarakan kita untuk pemilihan Pelsus pada bulan depan. Yang akan dipilih ialah pelayan yang konsisten dengan pelayanan, yang setia melayani dalam banyak hal, yang memberi sepenuhnya untuk pelayanan dalam suka duka. Pelayan yang berintegritas adalah pelayan yang ikhlas, yang tulus, berkorban waktu, tenaga, dan biaya, dan seterusnya. Karena itu jadikanlah firman hari ini sebagai modal untuk semua anggota sidik jemaat yang akan mengambil bagian dalam pemilihan. Kita semua ditetapkan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang harus membangun persekutuan jemaat. Karena itu marilah kita kokohkan komitmen untuk melayani, konsisten dalam menopang pelayanan. Teman-teman yang ditetapkan jadi pelayan di periode ini, jadi episkopos ataupun diakonos, teruslah bersemangat. Kerjakan tugas pelayanan sampai akhir. Karena yang menentukan endingnya, happy ending. Gemim Ebenezer Bumi Beringin dengan program pelayanan dan semua perangkat pelayanan akan terus bersinergi. Supaya jemaat semakin kuat. Minggu depan kita terundang sebagai anggota sidik jemaat untuk hadir dalam perayaan perjamuan kudus sedunia. Minggu awal Oktober itu HPKD, Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kita semua anggota sidik jemaat diundang. Karena itu kita akan mempersiapkan untuk persiapan atau kelengkapan untuk perjamuan kudus minggu depan. Hadirlah di sini. Duduk dan datanglah di sini, karena di sini kita dicerahkan dengan firman. Kegalauan hati kita pasti akan disingkirkan kalau kita dengar firman dan menyampaikan pujian. Selamat bersyukur untuk mereka yang baru dibaptis, baik anak maupun dewasa, orang tua, keluarga puluhan, nan tujuh. Dan juga dua orang baptisan dewasa dan tujuh orang anggota sidik jemaat yang akan diteguhkan pada hari ini. Tuhan berkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya kita dengarkan puji-pujian sesudah khotbah. Dari jemaat kolom 2 dan dilanjutkan oleh lansia jemaat.

Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil kita menyanyi NNBT nomor 15 ayat 1 sampai dengan 5, hai seluruh umat Tuhan.

atas segala anugerah dan berkat-Mu bagi kita semua. Engkau telah menuntun kehidupan kami sampai sekarang. Hari ini kami membawa persembahan syukur kami sebagai rasa terima kasih atas segala yang terus Engkau curahkan dan berikan bagi kami semua. Berkat dan kuduskan persembahan serta satu-satu ucapan syukur yang telah kami berikan sehingga boleh terpakai untuk pekerjaan, pelayanan, dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkat kita semua. Amin. Tuhan berkat.

Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk pada peneguhan sidi jemaat. Dengarkanlah pengajaran Jemaat Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini para peserta katekisasi akan diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat. Oleh karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang mereka akan diteguhkan. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari anggota sidi jemaat. Tugas dan tanggung jawab semua anggota sidi jemaat adalah menunaikan tugas gereja, yakni membangun, membarui, dan memelihara keutuhan gereja. Menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, perdamaian, dan keadilan. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan mendayagunakan semua karunia yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Dalam Alkitab, tugas dan tanggung jawab ini diterangkan sebagai berikut: kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tugas dan tanggung jawab ini hanya dapat dilaksanakan dalam rangka persekutuan gereja yang nampak dalam meja perjamuan kudus, di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberi roti dan anggur kepada kita dan melayani kita. Oleh peneguhan sidi jemaat, maka peserta katekisasi diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus, diterima dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan, berhak memilih dan dipilih selaku pelayan khusus serta wewenang lain dari seorang sidi jemaat seperti diatur dalam tata gereja dan peraturan yang berlaku di Gemim. Kepada calon sidi jemaat diundang berdiri. Sebelum dua pertanyaan diajukan, sebentar, saat mereka menjawab per pribadi, orang tua baptis dari yang bersangkutan nanti akan berdiri di depan mereka yang akan mengaku di depan sini, di depan mic ini. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia mengaku iman yang rasuli dan amdan, dengan demikian dapat diteguhkan sebagai anggota sidi di jemaat ini, agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi atas tiga pertanyaan yang berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Roh Kudus, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua, bersediakah saudara-saudara menjadi anggota sidi jemaat Tuhan dan menerima panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan
dan juru selamat, baik dalam kehidupan maupun dalam menghadapi maut, bahkan mengakui dia di depan manusia, bahkan dengan gembira bekerja di ladang Tuhan. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, maukah saudara-saudara berjanji sebagai anggota sidi jemaat yang baru dari gereja Masih Injili di Minahasa bahwa saudara-saudara akan rajin mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, serta rajin bekerja untuk pembangunan jemaat dan masyarakat sesuai dengan karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada saudara-saudara? Demikian tiga pertanyaan, disilakan duduk kembali. Diundang Esther Febiana Gasing, didampingi oleh orang tua dan orang tua baptisan di bagian belakang, mendekat di mic.

0: Saudara Esther Febiana Gasing, apakah jawab saudara?
1: Saya mengaku, bersedia, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Silakan kembali. Carol. Silakan orang tua dan orang tua baptisan dari Carol. Didampingi oleh pelayan khusus.

0: Saudara Christmas Carol Pinangkaan. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku, bersedia, dan berjanji dengan segenap hati. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Lanjut, Iwan. Diundang orang tua dan istri dan mama ini papa ini.

0: Saudara Iwan Budiono Hermawanto. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku, bersedia, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Silakan kembali. Ini

0: Timotius Indi Malanua. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Lanjut, Christopher. Istri orang tua baptis Pelsus.

0: Cristoval Patiro. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Putra, pelayan khusus kolom 15. Putra Rivaldo Colanus, apakah jawab saudara?
2: Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Arya, istri Mamani Papani, pelayan khusus.

0: Raden Arya Mulyawan Syahputra. Apakah jawab saudara?
1: Iya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali.

kepada 7 anggota Sidi Jemaat Baru, semoga Tuhan menolong saudara-saudara untuk setia pada pengakuan, kesediaan, dan janji yang saudara-saudara ucapkan hari ini. Amin.

diundang juga istri, diundang juga istri orang tua baptis dari yang akan diteguhkan sini untuk berdiri di bagian belakang dari yang akan diteguhkan.

Kepada yang akan diteguhkan, disilakan berlutut. Berdasarkan baptisan saudara-saudara, bahkan pengakuan iman saudara-saudara, maka kami semua sebagai pelayan khusus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota Sidi Jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang diteguhkan menyanyi, saya mau ikut Yesus.

episode ini. Ada istri orang tua baptis, disilakan kembali ke tempat duduk.

anggota di jemaat yang baru, berdasarkan pengakuan iman saudara-saudara, maka saudara-saudara turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah senantiasa bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang baru diteguhkan balik kanan menghadap jemaat. Saudara-saudara anggota jemaat, oleh karena saudara-saudara telah mendengar pengakuan iman saudara-saudara kita ini, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pelayanan saudara-saudara sebagai anggota-anggota di jemaat yang baru. Bersama dengan kita, mereka adalah satu di dalam Tuhan. Ingatlah pesan Yesus Kristus Tuhan kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian, silakan duduk kembali. Silakan pelayan khusus, badan pekerja tetap tinggal di depan untuk penyerahan Alkitab

0: Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita dengarkan daftar hari ulang tahun anggota jemaat dan daftar ulang tahun perkawinan selang waktu tanggal 20 September sampai dengan 26 September 2026 dan informasi jemaat yang sedang sakit. Daftar hari ulang tahun anggota jemaat. Minggu 27 September 2026, Bapak Yohanes Renal Eman, WUD ke-80, kolom 5. Saudara Leonardo Yeskel Runtukahu, WUD ke-19, kolom 9. Selasa 29 September 2026, Bapak Stephen Novikaeng, WUD ke-52, kolom 14. Ibu Abdia Yasmin Pangumpia, WUD ke-67, kolom 14. Rabu 30 September 2026, Ibu Diska Stefani Suot, WUD ke-29, kolom 2. Kamis 1 Oktober 2026, Saudari Divania Regina Kaeng, WUD ke-24, kolom 14. Jumat 2 Oktober 2026, Saudara Klaus Stifler McDouglas Montolalu, WUD ke-21, kolom 5. Sabtu 3 Oktober 2026, Saudari Stefani Casey Olivia Sumual, WUD ke-19, kolom 3. Bapak Toyinbi Parman Kresbart Manopo, WUD ke-50, kolom 6. Daftar ulang tahun perkawinan, Senin 28 September 2026, Keluarga Taka Sabare Yanis, WUD ke-2, kolom 11. Jemaat yang sakit, 1. Bapak Berti Kembuan, kolom 13, dalam pemulihan di rumah. 2. Ibu Pendeta Emeritus Manumpil Palit, orang tua dari keluarga Penatua Manumpil Lewan, dirawat di Rumah Sakit Bethesda Tomohon. 3. Ibu Herni Dayo Nayawan, kolom 15, dirawat di Rumah Sakit Advent. 4. Ibu Neti Wungkana Kalalo, kolom 6, dirawat di Rumah Sakit Advent. Sekian.
1: Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dalam persekutuan yang sementara berlangsung di Gemim Event ASR Bumi Blingin sesi kedua siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, lancarnya persekutuan pelayanan di sesi dua ini karena Tuhan memberi kami kemampuan tapi juga hikmat untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan memberkati pelayan khusus kolom 5, Pak Penatua Dr. Jackson Ruau, Ibu Deken Mary Marami Sumlap, Pro Kantor, pemain keyboard, operator LED, pelayan-pelayan khusus, termasuk koordinator dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Penatua Denny Alau, pelayan khusus yang boleh menjemput jemaat, tapi juga pelayan khusus yang dapat menghitung kehadiran jemaat, juga semua anggota jemaat, dan Panji Yosua yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk keamanan, tapi juga untuk kelancaran lalu lintas di bagian depan gedung gereja ini. Tuhan berkati. Kami bersyukur mendengarkan firman. Berkat firman hari ini kiranya menguatkan kami sekalian, terutama lagi bagi keluarga Oluan dan Tujuh yang mengantar membawa anak Clayton Emmanuel Benedict Poluan. Tetapi juga bagi para peserta katekisasi sidi yang sudah diteguhkan. Tuhan berkati ketujuh anggota jemaat sidi yang baru ini. Tuhan berkati juga kedua orang baptisan dewasa, baik Esther Febiana Gasing maupun Timotius Indi Malanua. Tuhan memberkati secara pribadi, tapi juga keluarga mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa program-program pelayanan di jemaat, di wilayah maupun di sinode. Di jemaat Tuhan tetap berkati banyak program pelayanan. Baik secara keseluruhan, tetapi juga ada untuk perkompilka, tapi juga ada untuk panitia hari raya gerejawi, termasuk juga panitia percepatan pembangunan. Semua mereka mengimpikan agar pelayanan dan pembangunan berjalan dengan baik, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Di wilayah Manado Teling juga Tuhan berkati jemaat-jemaat yang ada dan program-program yang akan dilaksanakan di wilayah Manado Teling. Tuhan berkati di arah sinode. Kami bersyukur pelaksanaan sidang Majelis Sinode Istimewa ke-82 baru selesai hari kemarin. Kiranya Tuhan memberkati badan pekerja Majelis Sinode, semua badan pekerja Majelis Wilayah di Tanah Minahasa maupun di luar Tanah Minahasa, tetapi memberkati semua jemaat, semua pelayan khusus, agar pelayan yang ada di Gereja Mas Injil di Minahasa tetap diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa besok hari ada lomba-lomba yang akan dilaksanakan di Amurang dalam rangka hari ulang tahun ke-92 Gemim Bersinode. Hari Rabu juga kami akan mengambil bagian 30 September untuk hari ulang tahun ke-92 Gemim Bersinode yang akan dilaksanakan di Waleta Amurang, kantor Bupati Minahasa Selatan. Tuhan juga memberkati keikutsertaan dari pelayan khusus dan perangkat pelayanan lainnya yang akan ke Amurang pada hari Rabu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kiranya kami yang ambil bagian dalam ibadah di hari ini, sesi kedua ini, tetap ada dalam otoritas-Mu. Kami diproteksi, kami diperisai, dan kami diberkati oleh Tuhan. Usai ibadah ini, tentu kami akan kembali pulang. Kami yakin, kami percaya tugas dan tanggung jawab akan kami laksanakan, termasuk doa kami doakan untuk ibadah sesi ketiga sebentar malam. Kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Bahkan kami doakan agar mereka tetap bersukacita, agar mereka tetap menikmati kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami doakan agar mereka yang ada dalam gumul sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, yang masih dalam tahap pemulihan, tetapi biarlah Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Tentu kami doakan agar jemaat dari kolom 1 sampai kolom 15 Gemim Eben Hezer Bumim Beringin semuanya diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami doakan, baik yang di tingkat pusat maupun di provinsi Sulawesi Utara. Doa kami untuk Bapak Gubernur, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE dan keluarganya, Tuhan berkati. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Victor Mailangkai dan keluarganya, Tuhan berkati. Pemerintah yang ada di Kabupaten Kota dan di Kota Manado, Tuhan memberkati Wali Kota Bapak Andre Angu dan keluarganya. Tuhan memberkati juga Wakil Wali Kota Bapak Penatua Dr. Richard Swalang dan keluarganya. Pemerintah di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan, juga Tuhan berkati dan berkati kami semua warga Kota Manado untuk terus mengapresiasi program dari pemerintah, tentu di pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini pinta doa, syukur dan permohonan kami bersama. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah Juru Selamat, Kepala Gereja kami, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki persiapan perayaan Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 4 Oktober 2026, kita akan merayakan perayaan Perjamuan Kudus sedunia. Perjamuan Kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas kayu salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan Kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam Perjamuan Kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus, dan membarui setiap anggota sesuai dengan janji Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam Perjamuan Kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan Kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa, untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, Perjamuan Kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai penyataan terima kasih atas segala berkat Allah.

dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji

0: Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus.
1: Kudus, kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah kita. Allah kita. Oleh sebab itu haruslah kita kudus.
0: Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat.
1: Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Amin.
0: Dengan penuh kasih mengundang anggota-anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus pada minggu depan 4 Oktober 2026 diundang berdiri. Kepada anggota-anggota sidi jemaat yang hendak merayakan perayaan perjamuan kudus minggu depan dalam perayaan perjamuan kudus hari perjamuan kudus sedunia, saya bertanya untuk dua pertanyaan. Pertama, apakah saudara-saudara akan mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua atau terakhir, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara?
1: Ya, dengan segenap hati.
0: Tuhan berkati jawaban saudara-saudara. Silakan duduk.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, menyampaikan ucapan terima kasih buat yang kekasih, Bapak Pendeta Henry Raymond Kuhon MTH, yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas-tugas pelayanan, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kuhon Tampi. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan untuk Kadim P2 P3, pelayan khusus kolom 5, Bapak Penatua Dr. Jackson Ruau dan Ibu Diaken Mary Maramis Sumlang yang telah bertugas dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Disampaikan terima kasih juga untuk pembawa puji-pujian, jemaat kolom 5, jemaat kolom 2, lansia jemaat. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan untuk organis, kantoris, petugas LCD, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Disampaikan banyak selamat kepada keluarga-keluarga yang telah membawa anak-anak mereka, baik anak kecil dan orang dewasa yang telah menerima baptisan pada saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan kepada seluruh peserta sidi jemaat yang baru diteguhkan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, menyampaikan banyak selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Tuhan memberkati juga Radio Republik Indonesia yang sementara menyiarkan secara langsung peribadatan kita di sesi kedua ini. Tuhan berkati.

Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut ini dari Roma 16 ayat 17 sampai ayat 20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati sebagai hamba kita nyanyikan.

Sampaikanlah salam kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang juga dalam kelemahan fisik. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
3: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
2: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSJGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh timnya. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Gimana keadaan saya, Dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bet, buat apa sih kita repot-repot merawat bangunan dan benda-benda tua ini? Itu kan sudah kuno, kalah sama tren zaman sekarang. Mending kita ikut gaya luar negeri saja, lebih keren.
1: Oh, Deni, keren itu tidak harus meninggalkan akar loh. Budaya itu bukan sekedar barang tua atau kebiasaan lama, tapi jati diri kita. Ini bukti perjuangan dan kearifan orang tua zaman dahulu yang dijaga sampai sekarang. Kalau kita diamkan dan biarkan hilang, nanti anak cucu kita bertanya, di mana identitas kita? Apa yang membedakan kita dari bangsa lain? Nanti kita jawab apa?
0: Tapi, apa gunanya budaya ini buat masa depan kita?
1: Oh, tentu besar gunanya. Budaya itu kekayaan yang tak ternilai. Seni, bahasa, adat istiadat, dan cerita leluhur bisa jadi daya tarik dunia, sumber ekonomi, dan perekat persatuan kita. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan, tapi memajukan yang ada, sambil tetap menjaga yang berharga. Kita bisa kemas budaya ini dengan cara kekinian, supaya disukai generasi muda, tapi maknanya tetap sama.
0: Benar juga ya, Bet. Kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Kalau gitu saya mau ikut juga membantu merawat dan mempromosikan budaya kita agar makin dikenal banyak orang.
1: Nah, itu semangat yang hebat. Ayo, mari kita buktikan bahwa budaya kita tetap indah dan relevan di setiap zaman.
2: Budaya adalah jiwa bangsa. Merawat dan melestarikannya berarti menjaga identitas, menghormati sejarah, dan mewariskan kekayaan berharga agar tetap hidup, bersinar, dan dibanggakan selamanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: nih mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang di menit ke-50 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Happy Sunday. Untuk Anda yang mungkin sedang menikmati yang namanya hari off Anda, hari libur Anda, hari bebas Anda dari segala aktivitas, mungkin di kesempatan hari Minggu kali ini pendengar, juga menyapa untuk Anda yang mungkin saja baru selesai beribadah, sedang dalam perjalanan mendengarkan Pro 1, mungkin baru selesai gereja atau juga akan bersiap-siap gereja sore nanti. Terima kasih masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado. Di seputaran kota Manado dan sekitarnya terpantau cerah siang hari ini, agak lumayan panas, terik ya. Semoga dalam perjalanan pun Anda pendengar tetap berhati-hati, menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Selamat sampai tujuan menjadi harapan tentunya. Jangan lupa untuk waspada dengan keadaan di sekitar Anda pastinya. Cukup berangin juga di kesempatan pagi ke siang tadi pendengar. Jangan lupa untuk Anda memperbarui setiap informasi Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah pasti at info BMKG. Jadi jangan mendapatkan informasi hanya dari media sosial saja karena berkaitan dengan cuaca ataupun bahkan kondisi yang ada di kota Manado dan sekitarnya yang hanya bisa menimbulkan keresahan, kepanikan pendengar yang tidak berdasar mungkin. Jadi pastikan Anda mendapatkan informasi apapun itu dari bmkg.go.id ataupun bahkan at info BMKG. Beberapa informasi terkini juga bisa Anda dapatkan pendengar tentunya. Jangan lupa untuk Anda mendapatkan ragam informasi terkini lainnya dengan Anda klik rri.co.id. Sekali lagi dengan Anda klik rri.co.id, banyak sekali informasi-informasi di sana pendengar yang bisa Anda dapatkan, termasuk juga informasi-informasi yang mungkin menurut Anda bertemu dengan informasi-informasi yang dari media sosial atau juga Anda melihat informasi-informasi di internet yang belum kita cek kebenarannya seperti apa pendengar, namun memang terlanjur atau katakanlah kadung kita percaya begitu ya. Yang lebih parah lagi kalau misalnya Anda sudah membagikan informasi tersebut namun belum dicek kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak Anda dalam cek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi ini pendengar saya klik dari rri.co.id di mana beredar video di media sosial Facebook tentang Koperasi Desa. Kita kenal dengan Kopdes Merah Putih ya. Dalam narasi disebut toko harian dipaksa tutup karena alasannya dekat dengan Kopdes. Dilansir dari komdigi.go.id, unggahan video diposting oleh salah satu akun Facebook pendengar. Dan pada unggahan video terlihat petugas yang cekcok dengan seorang pemilik toko. Warganet cepat memberikan ragam reaksi memang atas unggahan ini. Dan terdapat puluhan tanda suka sebagai bentuk reaksi oleh warganet, juga komentar bahkan dibagikan ulang oleh para pengguna Facebook. Selanjutnya penelusuran pun dilakukan pendengar untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Video yang diunggah sebenarnya adalah video lama sejak 2021. Dalam video tersebut pendengar, konteks aslinya adalah petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kita kenal dengan PPKM zaman COVID dulu, yang memang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat penertiban terkait dengan aturan COVID-19. Jadi dapat disimpulkan pendengar, konteks asli video tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan atau diklaim. Video yang beredar di Facebook tersebut adalah hoax atau tidak benar, dan konten tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Itu dia pendengar untuk cek fakta siang hari ini dari rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda, kita akan memperbarui informasi tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan penyampaian Warta Berita Daerah Siang. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kegiatan ini bukan sekedar ajang unjuk kreativitas kuliner, melainkan juga menjadi salah satu instrumen nyata dalam pengendalian inflasi pangan daerah.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 27 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, pendengar. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menantang ASN bekerja seefektif dan cepat seperti layanan komersial keuangan dan marketplace.
2: Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menerapkan manajemen talenta terhadap aparatur sipil negara ASN. Pada kunjungannya di Minahasa Utara Air Madidi, Kepala BKN RI Zudan Fakhrullah mengatakan, manajemen talenta menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi dan kompetensi ASN, sehingga penempatan pegawai dapat disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Dengan demikian, menurut BKN RI, ASN bertalenta memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal kepada publik atau masyarakat.
3: Juga harus berubah. Kalau perbankan sudah bisa lebih mudah, masa dunia birokrasi tidak lebih mudah? Kalau marketplace bisa lebih cepat, masa kita pelayanan tidak bisa lebih cepat? Kalau kirim uang bisa real time, masa iya layanan kita masih lambat, masih 5 hari? Masih 10 hari, masih apalagi 14 hari. Jadi di sini yang harus kita rubah dulu cara berpikir. Tadi yang saya sampaikan, bisakah kita lebih cepat?
2: Di masa kini, masyarakat suka membanding-bandingkan cara kerja ASN birokrasi dengan layanan swasta efektif komersial seperti usaha-usaha keuangan dan marketplace. Ketika PNS diisi oleh mereka yang punya talenta, maka BKN RI yakin pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan semakin maju pada pelayanan publik. Audi Kandores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, 1 hektar separuhnya lahan perkebunan di Talaut hangus terbakar akibat aktivitas pembukaan lahan. Beruntung aksi cepat warga dan aparat kepolisian berhasil mencegah api merambat ke pemukiman.
4: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kali ini area perkebunan Bawano di Desa Tarun Selatan, Kecamatan Milongane, hangus terbakar pada Jumat siang. Kebakaran lahan seluas 5.000 meter persegi ini pertama kali diketahui oleh seorang petani setempat sekitar pukul 12.10 WITA. Kobaran api diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan yang dengan cepat membesar akibat tiupan angin kencang dan vegetasi yang mengering di musim kemarau. Menerima laporan warga, personel Polres Kepulauan Talaut dan Polsek Milongane langsung diterjunkan ke lokasi. Bersama warga setempat, petugas bahu-membahu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah bekerja keras selama kurang lebih 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan total pada pukul 4:30 WITA. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp10 juta. Menanggapi insiden tersebut, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Duyat Moko mengapresiasi kesigapan warga dan jajarannya.
5: Kami menghimbau keras kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan ataupun sampah dalam bentuk apapun. Terutama di tengah cuaca ekstrim dan musim kemarau saat ini, angin kencang serta vegetasi yang mengering membuat api sangat cepat merambat dan sulit dikendalikan.
4: Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di tengah cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, untuk Bupati Talaut, imbau warga tidak bakar kebun dan buang puntung rokok sembarangan saat kemarau.
6: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita,

0: Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pemerintah desa atau instansi terkait apabila menemukan titik api maupun kebakaran lahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Selanjutnya, sebanyak 66 keluarga tidak mampu di Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, menerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak PLN.
2: Sebanyak 66 keluarga di Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, Minasa, menerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak perusahaan listrik negara, PLN, seperti disampaikan oleh Hukum Tua Nelvin Mamintu saat mendampingi pihak surveyor dari PLN melakukan pengecekan kesiapan keluarga penerima bantuan. Lebih lanjut kepada RRI, Hukum Tua Nelvin Mamintu katakan 66 keluarga Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, penerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari PLN atas upaya perjuangan dari anggota DPRD Kabupaten Minasa, Ansyata Niyowas, Sarjana Ekonomi.
3: Saat ini masih ada dari tim verifikasi dari PLN akan turun memverifikasi keluarga-keluarga yang sudah diusulkan untuk mendapat pemasangan meter gratis. Mudah-mudahan semua lolos dalam survei.
2: Sementara itu, tim surveyor PLN untuk penerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis, Ronald Paat dari PLN ULP Kawongkoan, di sela-sela mengverifikasi penerima mengatakan, yang berhak menerima bantuan ini benar-benar layak mendapatkan bantuan pemerintah. Adapun lamanya menunggu pemasangan menurut Ronald Paat sekitar 2 minggu.
4: Ada 66 keluarga yang menerima, rencananya menerima bantuan dari PLN.
5: Rencana habis survei, tunggu berapa lama, Pak?
4: Untuk pemasangan, dia menunggu mungkin 2 minggu kalau dari kantor.
2: Terkait dengan keluarga yang layak mendapatkan bantuan pemasangan meter gratis bersubsidi dari PLN, Ibu Rafni Mamintu kepada RRI selesai diverifikasi mengatakan, dia dan keluarga sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, di mana menurutnya hampir 3 tahun ini tidak memiliki aliran listrik di rumahnya. Juga Ibu Rafni Mamintu tak lupa diterima kasih kepada pemerintah desa, Hukum Tua Nalfi Mamintu, dan anggota DPD Minasa Ansyata Niyowas yang sangat peduli kepada warganya.
3: Terima kasih banyak kepada pemerintah Desa Paso dan kepada tim PLN yang boleh memberikan bantuan meter. Tuhan Yesus pasti akan memberkati.
5: So, berapa lama tidak ada meter di rumah?
3: So, sekitar 3 tahun.
5: 3 tahun?
3: Iya, Pak.
2: Untuk diketahui, bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak PLN telah menyasar juga di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kakas Barat. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, momentum Hari Maritim Nasional yang jatuh pada 23 September menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan maritim untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Dari penguatan standar kelaikelautan hingga pengetatan pengawasan di pelabuhan, harapan baru mulai tumbuh di tengah berulangnya tragedi kecelakaan kapal. Selengkapnya Anda ikuti dalam laporan mendalam, Asa di antara tragedi operator pelayaran berbenah diri.
6: Jadi kami menuju anjungan mencari life jacket pun yang harusnya tersedia di kamar. Suami mencari ke kamar, ternyata life jacketnya tidak ada.
7: Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Namun, sepanjang 2026, serangkaian insiden kapal di beberapa daerah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keselamatan transportasi laut di Indonesia. Tragedi serupa juga teringat jelas dari peristiwa kebakaran KM Barcelona 5 di perairan Talise pada 2025 lalu. Bagi Noviana Tairas, penyintas yang memboyong dua anaknya, ingatan saat api mulai tak terkendali di tengah laut masih terekam kuat.
8: Kak, ingat sekali waktu itu sekitar jam 1:30 siang, tiba-tiba ada ibu lewat di muka kamar. Kebakaran, kebakaran begitu, Kak, ingat sekali itu. Ada kebakaran.

0: Kata begitu, sana dorong so lari-lari dari belakang dong. Pas pe keluar memang so krodit no di depan. Mar tiba-tiba kali ih tuh ABK so mulai bilang, "Kamu kaju, kamu ka api sunak mau sunak mau padam." Di situ kak sadar, "Oh Tuhan, sebetul ini sebenar kejadian berarti kan sunak mau padam." Jadi orang semua so berusaha menyelamatkan diri no masing-masing. Pas di anjung, pas mau ke situ suami bilang, "Tunggu ya mau lihat dulu life jacket dong, di mana?" Dia masuk ke dalam kamar, life jacket nggak ada. Puji Tuhan, pas sementara lari ke depan, jadi pas itu kebetulan berkurampas semua. Kak lagi langsung berbutan, langsung berkurampas, kak dapat 3. Aduh syukur sekali dapat 3. Senada ada option lain. Kutabakan anak semua nangis, kita sudah mulai rasa panas di belakang, tulangnya sudah mulai berloncat-loncat. Terpaksa suami bilang, loncat juta orang.
1: Kecelakaan laut menjadi teguran keras bagi penyelenggara angkutan laut di Sulawesi Utara, wilayah yang sangat mengandalkan sektor kelautan. BPS mencatat mobilitas penumpang mencapai 183.882 orang per Desember 2025 dengan 21.547 diantaranya dilayani PT ASDP Cabang Bitung. Menjamin keselamatan penumpang dan barang, ASDP Bitung memegang peran strategis. Berkaca pada berbagai insiden, General Manager ASDP Bitung, Fauzi Ahmad, menegaskan pentingnya konektivitas laut serta penekanan risiko kecelakaan.
2: Sulawesi Utara, khususnya di Bitung ini, menjadi salah satu urat nadi karena dia menghubungkan ke utara sampai dengan ke Marore, bahkan sampai kita ada potensi akan ke Filipina, termasuk juga ke Maluku dan Maluku Utara, di Ternate dan Tobelo. Jadi memang ini menjadi salah satu hal yang penting, ditambah juga dengan sudah adanya tol yang menghubungkan Manado hingga ke Bitung. Itu menjadi sarana untuk mempermudah akses pergerakan logistik ya, dari dan ke Manado. Kejadian tersebut kan umumnya, itu kejadian atau berawalnya dari muatan. Kemudian dari situ maka yang dilakukan dari kami adalah kami melakukan pemeriksaan kepada kendaraan-kendaraan terkait dengan muatan yang dibawa. Kami juga ya di dalam aplikasi di Verizi itu juga sudah ada barang apa yang dimuat gitu. Jadi di situ kami juga sudah memfilter atau mensortir bahwa kendaraan itu memuat barang-barang yang aman. Kalaupun dia memuat barang-barang yang berbahaya atau B3 itu dia harus melaporkan dan kami juga akan memberikan treatment khusus. Terus yang kedua terkait dengan manifest. Karena kejadian itu ketika kejadian ada perbedaan terkait dengan data manifest. Nah itu yang juga yang menjadi isu nasional. Sehingga di kami pun sudah beberapa kali melakukan rapat di internal maupun eksternal dan ke depan kami akan melakukan penambahan tenaga atau SDM untuk memastikan bahwa penumpang yang ada di kendaraan maupun pejalan kaki itu benar-benar terdata.
1: Tak hanya penataan muatan dan pendataan manifest oleh pengelola pelabuhan, dari sisi regulator, keberangkatan kapal juga bergantung pada verifikasi ketat dokumen keselamatan sebelum surat persetujuan berlayar diterbitkan. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Manado, Banaya Samri, menegaskan aspek kelautan yang wajib dipenuhi oleh setiap operator.
3: Surat persetujuan berlayar itu sendiri diterbitkan jika kapal memenuhi persyaratan kelautan kapal. Nah, di dalam persyaratan kelautan kapal ada beberapa aspek di sana, termasuk keselamatan kapal. Nah, keselamatan kapal ini sendiri dibuktikan dengan sertifikat. Jadi, untuk kapal penumpang sendiri, sertifikat keselamatannya itu yaitu sertifikat keselamatan kapal penumpang. Sebelum sertifikat itu diterbitkan, dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Jadi, tidak setiap saat semua dicek lagi. Tidak seperti itu. Dalam kurun waktu, berapa lama sertifikat itu masa berlakunya, berarti itu sudah ada jaminan bahwasanya semua aspek-aspek yang ada di dalam sertifikat keselamatan itu sudah terpenuhi.
1: Namun, sertifikat di atas kertas tak akan berarti tanpa kesiapsiagaan sumber daya manusia di lapangan. Saat ditemui tim RRI Manado di Pelabuhan Manado pada 10 September 2026, Chief Officer KM Glory Mary Erens menceritakan rutinitas pelatihan awak kapal di tempatnya bekerja.
4: Dia kalau untuk alat keselamatan, kita ada maintenance-nya. Di situ juga kan dia ada alat expire-nya. Kalau kita dari pihak DPA, per 2 minggu pengecekan. Kalau kita ada pelatihan sendiri, pelatihan kita tiap bulan. Jadi untuk misalnya kayak pemadam kebakaran, itu sudah ada bagian-bagiannya. Tim A itu untuk bagian selang. Nah, tim B kayak begini untuk apar. Itu ada beberapa kayak apa ya? Kayak pemimpin-pemimpinnya kan. Chief officer bagiannya ini. Untuk menuntun ini. Terus untuk pengamanan penumpang biar nggak terjadi apa ya? Kepanikan pihak ini begitu. Ada pelatihannya terus sih tiap bulan kita.
1: Sinergi antara pengawasan regulator, kesiapan teknis operator, hingga kesiapsiagaan awak kapal menjadi fondasi mutlak keselamatan pelayaran. Fauzi Ahmad menegaskan bahwa standar keselamatan penumpang tidak bisa ditawar.
2: Keselamatan itu menjadi hal utama di ASDP. Jadi setiap kapal yang dioperasikan oleh ASDP pastinya itu sudah memenuhi yang namanya syarat kelayakan, baik sertifikat kapal maupun surat-surat kapalnya. Karena itu yang menjadi pondasi kapal itu bisa berlayar. Tidak seperti kapal-kapal yang lain ya, maksudnya kapal kayu dan lain itu kan syaratnya tidak banyak dari kapal penyeberangan. Apalagi ini kan kapal mengangkut penumpang, jadi persyaratannya cukup ketat. Dan tentunya kami berkoordinasi dengan Syah Bandar selaku regulator yang memberikan persetujuan untuk berlayar, termasuk dari pihak klasifikasi, dalam hal ini BKI, yang melakukan klasifikasi terhadap kapal-kapal yang dioperasikan oleh SDP. Karena kalau itu tidak terpenuhi, tentunya dari pihak Syah Bandar juga tidak akan memberikan izin.
1: Satu tahun berlalu dari peristiwa KM Barcelona 5, berbagai upaya pengetatan prosedur dan pembenahan sistem keselamatan pelayaran ini membawa angin segar dan asa baru bagi para pengguna jasa transportasi laut. Harapan agar tragedi kelam tak berulang turut dirasakan oleh Noviana Tairas yang kini perlahan bangkit dari trauma.
0: Jadi satu tahun berlalu itu hal-hal yang positif sebenarnya sudah terjadi, berubah di dunia pelayaran. Sekarang mudah-mudahan semua lebih diteliti, lebih dilengkapi semua dengan tuh peralatan-peralatan for pemadam air itu dan juga life jacket dan skoci-skoci juga. Mudah-mudahan seperti itu dan hal-hal seperti itu lebih diperhatikan lagi oleh pihak yang punya kapal. Tapi secara mental, satu tahun berlalu kita sudah mulai bangkit. Nah, kita sudah boleh menjalani tapi kehidupan sehari-hari dengan dengan biasa saja sekarang, langsungnya tidak trauma, tidur sudah boleh tidur, kita sudah boleh melakukan pelayaran walaupun baru satu kali, karena mungkin sudah satu tahun, jadi kita sudah boleh lewati trauma itu sih.

Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 27 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Solviani akan menemani Anda di program Satu Spesial Indonesia. Hari ini dari Minggu, tepat tanggal 27 September 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya satu alfiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 ya. Oke, sekarang ada lagi yang bergabung di hari ini gitu ya, melalui line telepon ya di season yang pertama di sore hari ini. Halo, selamat sore. Satu Spesial Indonesia. Oke, okay. Yang masih mungkin sebentar ya. Wait. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Ibu Yeli.
0: Selamat sore juga Ibu Haryati Buna. Ken, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Wow, yang pastinya kalau boleh tahu, kalau kira-kira kalau hari Minggu enaknya, asiknya kegiatannya apa nih?
1: Kalau hari Minggu kegiatannya ya biasa, cuma di rumah saja.
0: Enaknya cuma di rumah aja.
1: Ada ngerujak.
0: Lagi ngerujak, mantap. Iya. Oke, okay, sama menikmati rujaknya. Hari ini lagunya apa? Ada Virgon Bukti, ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, ada Maudy Ayunda, Kutunggu Kabarmu. Yang mana nih?
1: Aduh, kutunggu kabarmu.
0: Kutunggu kabarmu. Oke deh, baiklah. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
1: Oke, okay, salam pertama buat Ibu Yeli. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Buat terbaik buat Ibu Yeli, keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nael. Siap. Salam paling sayang selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Ini salam sehat ya bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Cantik di Ermadi di Ibu Jane. Apa kabar kalau ada monitor, gabung ke Ibu Yelin. Selamat hari Minggu. Salam kasih. Baru yang ketiga, ada Mama Alkejo yang ada di Danau di Bitung. Apa kabar, salam kasih bersama keluarga. Itu saja Ibu Yelin, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Haryati hari ini dibunakan yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Selamat sore juga nih buat Nathanael sama Papa yang kayaknya dalam perjalanan hari ini, kemana nih? Ini yang masih, semoga hari ini jadi makin lebih semangat juga gitu ya sampai mendengarkan Pro 1 Manado. Baik, sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon di kesempatan hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore,

0: Baru lanjut olahraga, jalan sehat, baru siang ini ada istirahat, kurang mau lihat planning sebentar.
1: Oke, mau sebentar kayaknya mau kemana gitu ya, nanti planning yang berikut gitu ya. Oke, Kak Jen, hari ini lagunya apa nih?
0: Ya.
1: Ada Virgon, Bukti, ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, ada lagunya Ebitri, Berikan Untukku, ada Krisha featuring Tohpati, Panah Asmara, yang mana nih?
0: Panas asmara.
1: Oke, Panah Asmara. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Kira-kira tuh siapa?
0: Tentunya pertama untuk Kialin yang lagi
1: Terus.
0: tugas atau semangat sukses apa memberkati bersama keluarga di Sunday.
1: Terima kasih.
0: Adik Nail juga kan salam saya. Baru tadi lihat yang ada di Bunaken. Selamat hari Minggu salam pesan kasih. Baru ada Ibu Akraini yang di Tareran. Selamat hari Minggu salam kompas salam kasih. Baru ada terakhir Ibu Anggraini. Anggraini. Ibu Sheni yang dari Tumoho.
1: Ibu Sheni di Tumoho. Oke,
0: selamat
1: baik.
0: hari Minggu salam kompas salam kasih. Buat sayang, paling sayang. Ya. Buat Silin.
1: Ya.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Kak Jen di Erma Didi hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia
2: dengan
1: banget.
2: Dengan iya, kenapa acara Mas Hitam kok di sebelah?
1: Dengan siapa
2: di
1: sebelah
2: sementara
1: ini?
2: Mas Hitam, Tante Eka.
1: Oh.
2: Tante Eka dan Mas Hitam. Iya, itu kompi.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Franky.
1: Oh, Pak Franky, di mana Kak Tue?
2: Ayo, Pak Franky ada di posisi sekarang ada di Kawangkuan, di dekat rumah. Iya, dekat rumah ada tapi Tante Eka.
1: Okay.
2: Ada berduka toh jadi suami.
1: Oh, turut berduka cita.
2: Kan terus tuh ada masuk hitam ini hari.
1: Oke.
2: Yang pasti kalau ibaratnya terus bilang masuk hitam itu mingguan.
1: Oh, mingguan. Oke. Yang pastinya turut berduka juga ya untuk keluarga ya.
2: Iya.
1: Iya, selamat hari ini. Bapak Anggi, kira-kira kalau hari Minggu enaknya kegiatannya apa aja nih?
2: Kalau hari Minggu biasanya keluar gereja paling bantu-bantu nih di mingguan. Kalau nyenak ada mingguan bantu-bantu dengan istrinya di rumah biar masak-masak atau mau keluar.
1: Oke, baik. Yang pasti hari ini terima kasih sudah bergabung nih ya Pak Franky. Pak Franky lagunya apa? Ada Virgon Bukti, Yura Yunita Kasih Jangan Kau Pergi, ada Mario Geklau Sepanjang Hidupku. Yang mana nih?
2: Yang Sepanjang Hidupku.
1: Sepanjang Hidupku. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Kira-kira tiga orang spesial.
2: Iya, mau salam pertama untuk tiga orang. Pertama salam untuk rompe Ibu Yelin. Selamat hari Minggu, sangat telepon. Banyak berkati bersama keluarga ada di rumah. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Franky. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
2: Salam untuk tiga orang. Salam pertama ada trompe Pak Li di Seminting. Balas salam, salam sehat selalu Pak Li. Salam kompak dan selalu selamat hari Minggu Pali. Baru ketiga, kedua ada Tompe Ibu Etolia, Etolia, sorry. Tompe Ibu Tahan Dua. Ibu Amorina, selamat hari Minggu kada monitor. Salam sehat, boleh bermonitor, boleh bergabung. Selamat hari Minggu semua keluarga di rumah. Buat ketiga Jo, kita mau salam. Buat Jawa Trompe, Buat Peluri, di Kembang, kadang monitor Pembeluri, dan salam sehat selalu bersama keluarga di rumah, dan selamat hari Minggu. Terima kasih dan selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia banget. Terima kasih Pak Franky di Kawangkoan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Tadi ada Ibu Haryati di Bunaken, ada Kak Jen di Erma Didi, ada Pak Franky di Kawangkoan. Terima kasih sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Tahukah Anda, eyeshadow atau perona mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Oke, baik lagi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini di 1% Indonesia, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 1% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Suaranya jauh sekali ya. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Biasa, ada punya rumah sakit Hermina dan...
0: Oh, Ci Hermina di Sari Kelapa ya? Di Bitung ya?
1: Sari Kelapa, Sari Rasa.
0: Sari Rasa.
1: Kelapa Sari.
0: Segala rasa gitu ya. Oke, Ci Hermina.
1: Segala rasa ada.
0: Nah, itu dia mantap. Ci Hermina, hari ini kegiatan hari Minggu yang menyenangkan. Hari ini ngapain nih kira-kira?
1: Hari ini menyenangkan sekali full. Dari jam 7. Anak sekolah minggu.
0: Waduh.
1: Baru lanjut ibadah jam 9. Baru lanjut ibadah kolom jam 1 ini.
0: Waduh.
1: Baru pulang.
0: Berpulang
1: baru
0: ya.
1: Baru jam 4 lagi ada ibadah ucapan syukur.
0: Waduh, makan-makan terus hari ini gitu ya. Banyak ucapan syukur terus gitu ya.
1: Iya, mau gode di tetangga.
0: Di pelayanan gitu ya. Oke. Okay. Ya, pasin Ci Hermina, hari ini lagunya apa nih? Ada Firgan Bukti, ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, ada Firza, Optimis. Yang mana nih kira-kira?
1: Oh, Kasih Jangan Kau Pergi.
0: Kasih Jangan Kau Pergi. Baik, lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
1: Pertama-tama buat yang bertugas di sore hari ini, Ci Elin, selamat sore, selamat hari Minggu dulu.
0: Ya, selamat hari Minggu juga, Ci Hermina.
1: Ya, terima kasih dan selamat bertugas di sore hari ini.
0: Terima kasih.
1: Dan tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari yang terlebih pelayanan dan juga diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih doanya. Tiga orang spesial tuh siapa nih kira-kira?
1: Tiga orang spesial, ada Ibu Agnes yang ada di Tondano. Baru Pak Tommy ada di Tondano Unima. Baru Ibu Lita di Kaskasen. Semuanya selamat hari Minggu, selamat beribadah dan sehat semuanya. Salam kompak selalu. Tuhan Yesus memberkati buat yang bertugas di sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Ci Hermina yang ada di Sari Kelapa yang sudah bergabung ya di 0821 9583 5080. Dan yang pastinya untuk Anda yang bergabung, saya persilakan Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh, melalui line telepon ya juga boleh di 0821 9583 5080 di selatan hari ini. Baik, sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 1% Indonesia. Selamat sore Pak Raiko, apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan sehat. Sementara masih sama dengan kemarin-kemarin.
0: Masih kemarin ya. Oke, kegiatan hari Minggu hari ini yang menyenangkan apa nih kira-kira Pak Raiko?
2: Kegiatan hari Minggu ini ya, dari pagi ibadah, terus yang makan, lalu saat ini sementara dalam pro satu doang.
0: Oke, cuma dengan pro satu ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Yang pasti Pak Reko hari ini lagunya apa nih? Ada Firgan Bukti, ada Firza Optimis, ada Ebitri Berikan Untukku. Yang mana nih?
2: Apa yang ketiga?
0: Ebitri Berikan Untukku.
2: Berikan Untukku.
0: Oke, baik. Yang pastinya lagunya tuh siapa nih, Pak Reko?
2: Sahabat Ibu Yelin, terima kasih. So angka Pak Reko telepon.
0: Terima kasih.
2: Salam buat si kecil.
0: Oke, siap.
2: Ada di rumah?
0: Ada di rumah.
2: Sudah kangen suaranya.
0: Siap-siap, Pak Reko. Oke, tiga orang.
2: Yang pertama, kita mau kesambut ibu yang ada di Sari Kelapa sana. Ibu Hermina. Ibu Hermina ini salam dari Pak Raiko. Salam sehat, salam damai, bahagia, senang keluarga. Yang kedua, kita mau kesambut Ibu Esterlita yang ada di Girian di sana. Ibu mungkin atau di atas batu, soalnya dia kan.
0: Mungkin so.
2: Karena sepanas begini bagus duduk di atas batu, Pak.
0: Aduh, tapi bisa gosong nanti Pak Reiko.
2: Bisa mari Pak Reiko bercerita. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat ibu yang ada di Toli-Toli.
0: Toli-toli.
2: Ibu Natali.
0: Okay. Di Toli-Toli.
2: Mungkin sementara berusaha ini.
0: Uh-huh.
2: Belum masuk toh?
0: Belum Pak Reiko.
2: Ibu yang ada di Toli-Toli itu, salam dari Pak Reiko, semoga sehat, bahagia dan keluarga selalu.
0: Mm-hmm.
2: Oke, yang lain-lain nanti Jo.
0: Oke.
2: Okay. Cuma dibatasi dengan satu orang.
0: Tiga orang. Nanti malam lagi. Lain,
2: nanti kalau dapat kesempatan malam, dapat salam yang tiga orang lagi.
0: Kan? Oke, baik.
2: Oke. Kembali ke Ibu Yelin bertugas.
0: Yeah.
2: Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Shalom.
0: Yang pastinya terima kasih juga Pak Reiko di Lelam hari ini yang sudah bergabung ya di 0821 95 83 50 80. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore, Satu Pesan Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Hai. Banget. Yang pastinya hari ini orang Girian ini kayaknya ya.
3: Orang, tapi posisinya.
0: Kenapa? Putus-putus nih suaranya.
3: Orang Girian, tapi posisi ada di atas batu.
0: Waduh, yang pasti pas betul ya tadi prediksinya Pak Reiko tadi ya. Oke, okay. Yang pasti
3: di atas batu panas-panas.
0: Oke, okay. Bu Estelita hari ini, hari Minggu kegiatan yang paling seru apa nih? Ngapain aja?
3: Ya cuma kumpul keluarga.
0: Kumpul keluarga ya hari ini ya.
3: Kumpul dengan keluarga.
0: Baik. Yang pasti lagunya apa ini? Ada Virgan Bukti, ada Firza Optimis, ada lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung. Yang mana nih?
3: Oh, Glenn Fredly, Jo.
0: Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan, Ibu Estelita.
3: Oke, makasih Bu Elin soal angkat telepon.
0: Sama-sama.
3: Salam sehat ya. Salam juga buat si kecil.
0: Siap.
3: Selalu bahagia dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
3: Oke, lanjut tiga orang spesial yang barusan lewat terapi Pak Reiko. Selamat sore Pak Reiko, ini salam balik. Terus kita mau menyapa ada terapi Ibu Nika juga yang ada di Lelem. Juga selamat sore Ibu Nika. Dan yang terakhir, selama kita nggak dengar kita PBS yang ada di tempat tuh Pak James kalau ada monitor dapat salam kompak persahabatan Ibu Elin yang paling baik, yang murah senyum, yang manis, terima kasih dan selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Indonesia banget, terima kasih Bu Estelita di Girian hari ini yang sudah bergabung ya tadi sama apa CR Hermine di Sekelapa. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Reiko di Lelem juga, terima kasih ya. Dan yang pasti langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh gitu, berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul, mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.

0: Oke, ada Glenn Fadli tadi ya, Sedita Berujung yang sudah saya hadirkan di ruang DR Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung gitu ya di 082195835080 ya di sore hari ini. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Permisi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Oh, Ibu Aurina. Ibu Aurina di
1: yes.
0: Tataaran ya. Ibu Aurina di Tataaran.
1: Awas, jangan salah. Bukan Tareran ini.
0: Makanya nih Tareran sama Tataaran tuh beda gitu ya. Oke.
1: Hampir sama.
0: Yang pastinya di hari ini kalau hari Minggu, kegiatan apa nih yang paling seru nih, Ibu Aurina?
1: Bangun telat.
0: Bangun telat ya, yang paling seru ya kegiatannya.
1: Soalnya
0: ya,
1: tadi malam pulang telat. Jadi pagi bangun telat.
0: Oke, baik.
1: Jadi mau masuk gereja, tapi di sini ada gereja malam kok.
0: Nanti ibadah malam berarti ya, Ibu Arina.
1: Ibadah
0: ya,
1: malam.
0: Oke, baik. Pasti hari ini lagunya apa? Ada Firgan Bukti, ada Firza Optimis, ada Reno Potire featuring Pebi Rastanti yang judulnya di sini Saatku Membutuhkanmu. Yang mana nih?
1: Yang terakhir aja deh.
0: Yang terakhir, oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Ibu Arina, silakan.
1: Yang pertama buat Yelin, yang manis, yang ada candies-nya, yang cantik. Ini mau salam buat Nathanael yang dalam perjalanan bersama Oma, Opa,
0: sama papanya tadi.
1: Sama papa. Hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dari Ibu Aurina. Terus yang ke terus tiga spesial, yang pertama buat Esther Lita di Batu Badaung, ada di atas batu ini. Makasih salamnya. Salam balik walaupun telat. Terus yang kedua buat apa yang detailing, Agnes detailing, terima kasih salamnya. Nih salam balik dari Ibu Aurina, walaupun telat. Yang ketiga buat Hangki di tumpaan apa di Kawangkoan, makasih salamnya. Nih salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke yang cantik, Yelin, bersama Nathanael. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Aurina.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Ibu Aurina di Tataaran gitu ya, yang sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pasti untuk Anda yang bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh. Tentunya saya juga tunggu bersamanya di sore hari ini kalau enggak sempat gitu ya hari ini bergabung melalui line telepon. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bravo Tenggo.
0: Bravo Tenggo, di mana?
2: Ada di Bekasi.
0: Oh, di Bekasi ya, Bravo Tenggo ya. Okay,
2: tepatnya di belakang tepatnya di belakang kantor Sinode.
0: Oh. Ya masih di Motoling tepatnya gitu ya.
2: Ah, tahu dia. Okay. Dedeo.
0: Yang pastinya hari ini, kalau kegiatan hari Minggu yang paling seru apa nih kira-kira?
2: Kegiatan cuman tadi pagi sih. Dan muter-muter ada cari sesuatu di tempat. Dia cari mau baking apa dong? Dia cari ubi.
0: Ubi
2: mau baking tinutuan.
0: Waduh.
2: Karena so di halaman rumah so keras karena panas katuk. Jadi kekobong ya pikir orang so orang seduluan ambil kat tuhun tu.
0: Nak jadi bikin kolaknya ya.
2: Nak jadi mau baking inutuan dan kolak. Ah iya rencana begitu ubi tu. Jadi kurang mau bertanya nu keluarga, pesaudara adakah? Mau ada tinggal ini biar cuy, yang penting ada.
0: Itu lah itu kegiatan gitu ya.
2: Sampai akhirnya Taiko mau kenyang deh.
0: Aduh, nah kalau biasanya kalau kenyang pasti hati senang gitu ya. Ya pasti hari ini lagunya apa nih? Klip ada Firgan Bukti, ada Firza Optimis, ada Tisa
2: Optimis.
0: Oke baik, lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
2: Oke, tetap salam pertama buat Yelin, Sofiani, sukses, diberkati.
0: Amin.
2: Dan selamat berhari Minggu.
0: Terima kasih, Cleo. Selamat hari Minggu juga.
2: Dan juga keluarga ada suami, Nail, dan kedua orang tua.
0: Terima kasih.
2: Selalu diberkati. Tiga spesial. Aduh, teh panas kok ini. Jadi itu tiga ini rupa surat mau apa. Panas tuh pengaruh.
0: Bisa aja klipnya.
2: Oh, coba-coba juga.
0: Coba-coba.
2: Ada Tante Ratna di Parigi 7 Singkil. Dan kedua ada Tante Christine, Natalia yang ada di Toli-Toli. Dan ketiga, semua balalot gua ini. Tuh biasa begitu. Kena panas jadi orang bilang, itu daya ingat menurun.
0: Nah, itu dia.
2: Faktor yang paling terakhir, so. Yang ada di...
0: Gimana nih?
2: Surabaya.
0: Siapa nih Surabaya?
2: Cuma di Surabaya itu susah mau cumu Kang Yelin. Surabaya. Ada Kartika yang mudah-mudahan lagi monitor ini di RRI Digital. Sukses dan terus diberkati. Untuk Yelin, terima kasih.
0: Iya, sama-sama, sama sore. Terima kasih klip hari ini ya. Tumben nih kirim-kirimnya tuh yang jauh gitu ya, Surabaya terakhir ya. Yang pasti terima kasih hari ini sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Tante Ros di Leila.
0: Oh, Tante Ros, apa kabar hari ini?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Yang pastinya hari ini kita ingin tahu nih kegiatan-kegiatan yang paling seru apa nih hari Minggu?
3: Ya, pagi-pagi ke gereja ibadah. Sorenya sehat.
0: Oke. Yang pastinya itu tadi kegiatan-kegiatannya ya. Yang pasti lagunya apa nih? Kegiatan lagunya apa nih? Ada Firgan Bukti, ada Tisa Biani, Bahagia Sama Kamu. Terus ada Lesung Pipi dari Raimla Ode. Yang mana nih?
3: Bahagia Sama Kamu.
0: Oke, lagunya tuh siapa nih? Beras, tiga orang spesial.
3: Pertama buat Yelin, terima kasih saya. Angkat di telepon, Tuhan selalu memberkati tugas.
0: Amin.
3: Selamat hari Minggu kota ya.
0: Iya, selamat hari Minggu juga Ibu Ros di Lelem.
3: Selamat Nele.
0: Siap.
3: Oke, mau salam juga yang sore tadi ada Ibu Erina. Selamat sore, selamat hari Minggu. Kedua ada Nika di Lelem. Ketiga ada Ani di kota. Buat Yelin, terima kasih. Selamat sore
0: juga. Terima kasih hari ini Bu Ros di Lelem yang sudah bergabung ya. Tadi ada Ibu Orina di Tata Aran, ada klip di Motoling, ada Ibu Ros di Lelem. Terima kasih sudah bergabung di hari ini. Di SMS juga WhatsApp ya. Terima kasih juga yang hari ini melalui telepon yang sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pastinya di sore hari ini di program Sound Space Indonesia cukup dulu. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung, nah nanti malam bisa bergabung di acara Ruang Rindu ya, yang pasti nanti malam akan kita hadirkan juga di ruang dengar Anda, dan terima kasih kebersamaannya, tentunya setelah ini di program selanjutnya ada banyak informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda, dan nanti juga ada banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda semuanya, dan untuk azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti juga akan kita hadirkan nanti di pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita,

0: Ada petani yang bangun sebelum matahari terbit, kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Oke, yang masih untuk Anda pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi. Ada Virgon Bukti yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, es batu balok sering digunakan sebagai campuran minuman karena bisa membuat minuman terasa lebih dingin dan menyegarkan gitu ya. Namun masyarakat perlu berhati-hati juga karena tidak semua es batu balok itu dibuat dengan standar kebersihan dan keamanan yang baik gitu ya. Dan bahkan di laman Badan POM, permasalahan keamanan es batu pada rantai pangan gitu ya, es batu yang dibuat dari air yang tidak memenuhi syarat kebersihan ini bisa menjadi sumber kontaminasi mikroorganisme. Dan jika es tersebut langsung dimasukkan ke dalam minuman, mikroorganisme yang terdapat di dalamnya ini bisa ikut tertelan dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Dan bahkan beberapa gangguan yang bisa terjadi antara lain adalah diare, sakit perut, mual-mual, muntah, dan gangguan pencernaan lainnya gitu ya. Dan risiko tersebut tuh semakin besar apabila proses pembuatan, penyimpanan, bahkan pengangkutan atau penanganan es itu dilakukan di tempat yang kurang bersih. Jadi selain kualitas air, kebersihan peralatan, dan tangan orang yang menangani es, ini juga perlu diperhatikan karena es yang sebenarnya dibuat dari air bersih ini bisa kembali terkontaminasi apabila disimpan atau dipindahkan menggunakan peralatan yang kotor, pendengaran. Dari masyarakat disarankan juga untuk memilih es batu yang berasal dari produsen yang memiliki izin dan juga menerapkan standar keamanan pangan. Jadi untuk penggunaan di rumah, es juga sebaiknya tuh dibuat menggunakan air yang aman untuk diminum serta disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Jadi dengan memperhatikan kebersihan dan asal-usul es batu, tentunya masyarakat juga tetap dapat menikmati minuman dingin tanpa mengabaikan keamanan dan kesehatan ya. Jadi es batu balok itu sebenarnya tidak otomatis berbahaya, tapi bahayanya itu terutama bergantung pada kualitas air, proses pembuatan, kebersihan peralatan, penyimpanan, bahkan cara penanganannya. Karena itu memang konsumen sebaiknya tidak hanya melihat es itu sebagai sesuatu yang membuat minuman menjadi dingin gitu ya, tapi juga memperhatikan kebersihan dan keamanan sumbernya juga, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Menedoh, kanal informasi dan inspirasi ya.

Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas, sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati tapi tetap bidadari.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, teka. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya,

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain.

tambah perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia jadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan saling menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa depan.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk

meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan di Manado sore hari ini di hari Minggu tepat tanggal 27 September 2026, tadi kita sudah hadirkan musik religi Islami dan tadi kemudian azan maghrib juga gitu ya. Sambil menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan ada banyak-banyak lagu-lagu spesial yang kita hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini, dan juga ada banyak informasi informasi terlengkap untuk Anda pendengar.

Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada, apalagi sedang galau atau bete. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seseorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan. Mengapa harus revisi? Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mah, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Mah. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Di suara hari ini pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Nah, bisa bikin kamu tenang dan kondisi stabil, upload dan download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnis sekarang juga untuk Anda yang ada di kota Manado, bisnis home internet 0DS Bisnet ya. Di sini sekarang sudah hadir dengan bandwidth 100 megabit per second gitu ya, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai bisnis Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% dan 300 megabit per second. Dan gak cuma itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Business Prize Bagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net ya. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net pendengar.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan Drive bersama Bintang. Dan tentunya juga semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, beredar video di media sosial Facebook tentang operasi desa atau Kopdes Merah Putih gitu ya. Dalam narasi disebut toko harian dipaksa tutup karena dekat dengan Kopdes. Jadi dilansir dari komdigi.go.id, unggahan video diposting oleh salah satu akun Facebook. Pada unggahan video terlihat petugas yang sedang cekcok dengan seorang pemilik toko. Warganet sempat juga memberikan ragam reaksi gitu ya atas unggahan tersebut. Nah, terdapat puluhan tanda suka dan dibagikan ulang oleh para pengguna Facebook. Dengan penelusuran langsung dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini, ditemukan fakta bahwa klaim tersebut adalah hoax dan tidak benar gitu ya. Jadi video yang diunggah adalah video lama sejak tahun 2021 dengan konteks asli petugas penertiban pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat atau PPKM gitu ya, yang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat penertiban terkait aturan COVID-19 pada saat itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa video yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar, dan ini masuk dalam kategori konten yang menyesatkan pendengar ya. Dan yang masih beredar video di media sosial Facebook tentang operasi desa Kopdes Merah Putih dalam narasi di toko harian itu dipaksa tutup karena dekat dengan Kopdes, ini tidak benar, itu informasinya hoax gitu ya. Dan yang pasti jangan sampai kita percaya dengan informasi-informasi yang tidak benar gitu ya. Dan sekali lagi, informasi ini masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Dan yang masih mendengar tadi berapa informasi yang dihadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 7 ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kan kita hadirkan nanti ada drama radio saat lagi di ruang dengar Anda. Dan yang pasti di sore hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi yang mungkin baru bergabung gitu ya di frekuensi 94.5 MHz, atau juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat sore juga untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga tambah semangat bersama Pro 1 Manado. Dan nanti di program selanjutnya, drama radio kali ini di hari Minggu, tepat tanggal 27 September 2026, kita akan hadirkan nanti drama radio dengan judul Direktur Tambak gitu ya, produksi dari RRI Tarakan pendengar ya. Dan yang pastinya untuk Anda tadi beberapa informasi yang dihadirkan masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bah.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gajiku 2 digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Kan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Oh, tingginya nadamu sama Mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama bote, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil, Mak, buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini sebelum...
0: Sebelum apa, Mak?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Mak, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Mak, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Mak, itu. Tambak, kalau memang nggak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak, merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan ya. Tambak itu kan ingat nara bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Mak, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Mak.
1: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Mak? Mak? Halo? Hei! Mak? Si Mama nih lah, malah dimatikan. Ya Allah, tambak atau Jakarta ya?

0: Sepi ya, Din, sekarang nih. Nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan, Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipah, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidup, Yan.
0: Ma, Assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak Ma.
0: Iya Ma, tapi aku ini gak pulang buat nerusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, Nak?
0: Iya, tapi Mama dengar dulu Bapak ngomong.
2: Tega betul, Mbak Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata...
0: Ma, dengar dulu, Mbak Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Mbak Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka, ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa, Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, Nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual?
0: Oh, Ma, aku ingat, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Dosa lagi kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang gak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau ndak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu ndak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Ndak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma.

0: Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang Windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kok kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini enggak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan? Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi, Ma, aku nih sudah setengah mati, Ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, Ma. Ma, direktur pemasaran, Ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus Mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud Mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmumu kok, Yan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang Tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas kau, Yan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, nak.
5: Iya, Pak. Oke.
6: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, nak ya. Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

aku resign, gak apa-apa lah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau ndak hanyut, tapi juga ndak berhenti berlayar.

0: Oke, masih di program Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi ada Putri Delina, buktikan ya, yang sudah saya hadirkan di warna Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Manado hari ini. Ada banyak lagu-lagu gitu ya, dan juga informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di warna Anda. Dan yang pastinya pendengar, di kesempatan hari ini akan kita hadirkan saat lagi mimbar Gema Kristen ya, di ruang dengar Anda. Dan nanti ada banyak kidung pujian sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaring Besar Nasional. Dan selawat warta berita akan kita hadirkan Manado malam ya, malam nanti sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sesaat lagi. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, di kesempatan hari ini kita hadirkan kidung pujian untuk umat Kristiani di mimbar agama Kristen.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Namanya berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan saling menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh gitu, berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul, mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusundara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14

0: akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
0: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
4: Bapak, lahan tebu milik warga.
5: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
6: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
5: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
7: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
5: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
8: anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
9: sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Stoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Stoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Stoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online.

0: tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi idol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
0: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
2: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
0: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
5: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
4: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
6: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
4: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
7: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
8: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
7: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
9: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
7: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Tiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
10: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada Pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Yara Abdul Litilolip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Oke, baik, kembali selamat malam ya untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita sinambungkan lagi untuk program lanjutan edisi hari ini, Minggu 27 September 2026 ya. Senang sekali saya Mike kembali bisa menyapa Anda untuk menemani malam Anda ya setelah melewatkan liburan ya. Liburan akhir pekan, semoga ya ada inspirasi untuk Anda bisa ya apa ya pelajari ya, boleh Anda jadikan motivasi untuk bisa membuat pekan besok lagi tambah lebih semangat ya dari pekan yang sudah Anda lewati. Oke, baik, masih ada beberapa lagu spesial sebelum kita lanjutkan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Seperti biasa nanti ada topik menarik ya, line telepon, SMS, WhatsApp siap dibuka untuk menemani malam Anda. Oke. Baik, saya masih punya Tri Utami, Tito Sumarsono, dan juga ada satu lagu spesial terakhir nanti sebentar saya akhiri sebelum kita lanjut masuk di Ruang Rindu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik pendengar, demikian ada Tito Sumarsono ya untukmu. Ya, untuk semua pendengar lah ya. Malam hari ini yang masih tetap setia baik di yang mendengar melalui streaming rri.co.id ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Begitupun dengan yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 dan 92 FM. Tampaknya tinggal satu lagu terakhir saya persembahkan untuk Anda. Saya coba pilihkan dari Peter Pan ya. Bintang di Surga. Ya, setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Ruang Rindu malam hari ini, ruang yang Anda tunggu-tunggu dengan topik yang menarik ya. Topik terkait dengan bentuk perhatian. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup,

0: arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

Oke, okay, welcome lagi. Selamat malam pendengar. Kita lanjutkan Ruang Rindu. Ruang yang Anda tunggu-tunggu. Layan telepon, SMS, dan WhatsApp dibuka ya di 0821 9583 5080.

Oke, dan ada topik ya. Malam hari ini saya pengin tahu kalau dari Anda kira-kira ya, ini bentuk salah satu bentuk perhatian ya. Di mana ada satu hal yang sering kita lupa dalam kehidupan ya. Di mana tidak semua orang itu butuh perhatian dengan cara yang sama. Ada yang merasa dicintai ketika ditanya sudah makan. Ada yang merasa tenang ketika seseorang mengingatkan untuk beristirahat. Ada juga yang tidak butuh banyak kata, ya, tapi cukup dengan kehadiran ya di saat dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, perhatian terkadang hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, ya. Ini menjadi sebuah pesan singkat di tengah kesibukan. Ya, dengan segelas air yang diberikan tanpa dimintakah, atau pertanyaan kecil bagaimana hari ini berjalan. Ya, pokoknya banyak hal lah. Jadi ketika hidup di dunia yang membuat banyak orang terbiasa terlihat kuat, ya, kita belajar tersenyum ketika sedang lelah, mengatakan tidak apa-apa, ya. Ketika sebenarnya ada banyak hal yang ingin diceritakan dan tetap menjalani aktivitas seolah semuanya baik-baik saja, ya, karena itu terkadang yang kita butuh bukan nasihat panjang, bukan solusi yang sempurna, tapi seseorang yang cukup peduli untuk bertanya, Anda benar-benar baik-baik saja kah? Jadi topik kita malam ini ya, apa bentuk perhatian ya? Apa bentuk perhatian dari pasangan atau keluarga yang paling Anda suka? Itu saja. Ya, apa bentuk perhatian dari pasangan atau keluarga yang paling Anda suka? Atau dari anak lah, begitu ya misalnya. Oke. Okay. Aduh, kenapa lain telepon ini ya? Oke. Baik, saya coba hadirkan dulu lagu ya untuk melengkapi malam Anda ya. Mohon maaf, ini lain telepon ada sedikit trouble lagi nih. Aduh.

Pendengar, tahukah kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik? Mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana, karena mereka mengenakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari orang lain.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1.

Oke, baik pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan mohon maaf untuk malam ini memang line telepon belum bisa digunakan untuk dihubungi ya. Kecuali untuk bisa ngirim WhatsApp-nya bolehlah ya. Ini ada sedikit trouble dengan line teleponnya. Jadi silakan ya untuk ruang rindu malam hari ini silakan Anda hanya bisa ngirim di WhatsApp aja ya. Ngirim chatting di WhatsApp ya. Nanti siap saya bacakan, sekaligus saya putarkan lagunya. Jadi topik kita malam hari ini ya, apa ya menurut Anda, apa bentuk perhatian yang paling Anda sukai ya, bentuk perhatian yang paling Anda sukai, apakah itu dari pasangan, dari keluarga ya, atau dari anak-anak, atau dari teman Anda ya. Oke, jadi kirimkan di WhatsApp ya di 0821-9583-5080 ya. Dan bicara perhatian memang bukan tentang memberikan sesuatu yang mahal ya. Bukan juga tentang seberapa sering mungkin Anda di apa ya, dikasih ucapan sayang ya atau kata sayang ya. Atau perhatian lebih sering apa ya, terlihat atau terdengar dari hal-hal kecil yang dilakukan secara tulus dan konsisten. Ya, dari cara seseorang mendengarkan Anda bercerita ya, atau dari cara menunggu Anda ya, atau mungkin dari seseorang yang apa ya, tetap ada ya ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja misalnya ya. Dan menariknya terkadang Anda baru menyadari betapa ternyata betapa berharganya ya perhatian setelah Anda tidak lagi ya mungkin dulu tidak pernah memperhatikan ya, atau ya mungkin sekarang menyesal karena Anda tidak mendapatkannya lagi ya. Dulu mungkin Anda merasa biasa saja sih. Ya, ketika ada mungkin seseorang yang selalu bertanya apakah sudah sampai di rumah, atau apakah Anda menganggap biasa ketika ada keluarga yang mengingatkan Anda untuk beristirahat ya, atau mungkin bahkan Anda merasa terganggu ketika seseorang selalu sering menanyakan keadaan Anda. Nah gitu ya, bentuk perhatian kan itu beda-beda ya. Jadi mohon maaf untuk malam ini kayaknya memang line telepon belum bisa digunakan dah ya, untuk beberapa saat ini ya. Ini karena memang pelurunya habis nih, handphonenya ya, tapnya, jadi gak bisa nerima nih. Kalau untuk terima WhatsApp boleh deh ya, chatting WhatsApp silakan. Sekaligus nanti saya putarkan, saya bacakan apa alasannya ya, apa jawaban topik Anda ya. Kemudian Anda ingin request lagu apa, saya siap putarkan. Yang penting lagu nostalgia ya. Jadi itu topik kita ya. Menurut Anda, apa bentuk perhatian yang paling Anda suka ya? Apakah dari keluarga, dari pasangan, atau dari teman? Silakan ya, untuk line telepon belum bisa digunakan ya untuk beberapa saat ke depan. Iya, Anda hanya bisa ngirim WhatsApp-nya. Nanti siap saya bacakan dan saya putarkan lagunya. Oke, ini sudah ada dari Kang Alex. Perhatian saya sebelum papi pulang dinas, saya sediakan makan dan teh hangat. Wih, mantap sekali. Kang Alex, makasih Kang. Oh, itu ya, menurut Kang Alex itu. Itu yang Kang Alex sukai ya, salah satu bentuk perhatian dari keluarga. Atau dari pasangan ini mungkin ya, Kang. Sebelum papi pulang dinas, saya akan sediakan makan dan teh hangat. Waduh, enak banget tuh ya. Lagu What Can I Do dari Smokey.
Ya, dan sekali lagi mohon maaf ya pendengar, karena line telepon belum bisa digunakan. Ini pelurunya habis ini kayaknya. Mungkin teman-teman tadi lupa ngecharge ya. Aduh, mohon maaf sekali lagi ya. Saya putar, siapkan lagu dulu, saya siapkan dulu lagu dari Kang Alex. Nanti yang belum, yang tidak yang lagi stay malam hari ini, silakan bisa ngirim WhatsApp-nya. Siap saya bacakan sambil menyiapkan yang lain. Tadi Kang Alex sudah saya baca, Kang. Ditunggu lagunya ya. Ini masih ada beberapa yang mengetik, sementara mengetik. Jadi topik kita malam ini, apa bentuk perhatian yang paling Anda suka? Apakah itu dari pasangan, dari keluarga, atau teman?

Oke, sambil menunggu yang lain ya. Jadi topik kita, apa bentuk perhatian dari yang paling Anda suka dari pasangan, keluarga, atau sahabat teman Anda? Karena ada kalanya Anda menjalani hari dengan begitu banyak hal di kepala, pekerjaan yang belum selesai, tanggung jawab yang harus diselesaikan, ya, masalah yang belum menemukan jalan keluar, atau berbagai perasaan yang terkadang bahkan sulit

sulit untuk Anda jelaskan kepada diri sendiri, ya, tapi Anda tetap tersenyum, tetap bicara seperti biasa, tetap beraktivitas seperti biasanya seolah semuanya baik-baik saja. Oke, Kang, ini ya Kang Alex, ini dia lagunya, nanti disusul beberapa lagu spesialnya siap melengkapi malam Anda.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik pendengar, selanjutnya saya lanjutkan ya. Itu Kang Alex tadi sudah saya putarkan lagunya ya, Smokey, What Can I Do. Selanjutnya saya coba lanjutkan membacakan WhatsApp ya. Jadi sekali lagi untuk malam ini kami belum bisa melayani melalui line telepon. Ya, hanya bisa melayani melalui WhatsApp ya. Topiknya menurut Anda apa yang paling Anda sukai ya? Terkait dengan bentuk perhatian, apakah dari pasangan, keluarga atau sahabat? Apa itu? Saya bacakan dulu ini dari dari Ibu Lita Kakaskasan rupanya. Oke, Ibu Lita. Selamat malam Bung Mike, selamat hari Minggu dari Ibu Lita Kakaskasan 3 Tomohon. Perhatian yang selalu diberikan anak saya, menanyakan kalau sudah makan, baik siang ataupun malam, ya. Dan itu ditanyakan setiap hari melalui line telepon. Luar biasa. Itu yang paling disukai oleh Ibu Lita di Kakaskasan 3 katanya ya. Bentuk perhatian dari anak ya, melalui pertanyaan apakah sudah makan mam atau mami apa so makan. Oke, itu saja Bung Mike ya. Saya minta lagu diputarkan di ujung malam, Meriam Belina. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Ujung malam dari Meriam Belina. Oke, ini dia lagunya.

Kalimantan Barat dia, tepatnya di Kabupaten Landak. Ada Mas Agus. Oke, Mas Agus, selamat malam bersama keluarga. Ya, malam juga Bung Michael. Ya, apa kabar? Sehat ya. Bung, Mas Agus gimana? Semoga dengan harapan sehat juga ya. Topik paling senang saat pulang kerja itu disambut dengan senyuman sang istri. Wish, mantap ya. Request lagu Malaysia Spring di ya judul Jatuh Cinta. Oh, kita ditakdirkan jatuh cinta.

Oke, buat Mas Agus, saya coba siapkan dulu lagunya. Ini Mas Agus kayaknya hobi dengan lagu-lagu Malaysia ya, pencinta lagu Malaysia. Sama sih, seperti saya juga suka dengar lagu-lagu Malaysia nih. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Oke, ditunggu lagunya ya, Mas Agus. Kemudian katanya salam buat semua pencinta Ruang Rindu RRI Manado. Buat Bang Michael, terima kasih banyak ya Bang. Oke, sama-sama Mas Agus ya. Kemudian tadi ada Ibu Lita di Tomohon ya, Kakaskasan. Sekali lagi mohon maaf ya pendengar, memang malam ini untuk line teleponnya belum bisa melayani Anda, hanya bisa melalui melayani melalui WhatsApp ya. Saya kena bire, ada Usi. Apa kabar Usi? Lagunya When You're Gone ya, Maggie McNeil.

Kalau dari Usi, kalau kita suka, orang mau tanya kapan pulang. Biar garo kapala limar sanang no dengan kepedulian ini. Aduh, basabar Kang Usi Kang. Semoga sukses ya di rantau. Walaupun memang tidak mudah juga memang hidup di rantau ya. Karena saya pernah merasakannya. Tapi gitulah hidup ya. Mau gak mau kita harus jalani. Oke, untuk 3 orang yang sudah saya bacakan WhatsApp-nya, ditunggu lagunya siap saya putarkan malam ini ya. Dan saya akan kembali setelah 3 lagu ini untuk melanjutkan membacakan WhatsApp Anda ya. Karena line telepon belum bisa melayani Anda untuk malam hari ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 1.

Iya baik pendengar, kebersamaan kita tinggal 30 menit ke depan ya. Dan sekali lagi mohon maaf, memang sampai saat ini belum bisa melayani Anda melalui line telepon. Saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini, masih dengan topik kita yang sama. Apa yang paling Anda sukai ya, kalau ya bicara terkait bentuk perhatian ya. Bentuk perhatian apa yang paling Anda sukai? Apakah itu dari pasangan, keluarga, atau sahabat teman Anda? Ya, saya lanjutkan lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk dari orang Bitung ini. Ya, ini ibu yang murah senyum. Ibu Hermina. Oke, selamat malam Pak Mike. Selamat hari Minggu. Selamat melaksanakan tugas dan aktivitas di malam hari ini. Semangat sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Perhatian dari anak saya yaitu tiap bulan harus punya jatah bulanan. Oh, itu dang tuh perhatian dang. Itu yang saya butuh karena saya hanya berharap dan bersandar kepada anak saya. Dan saat sekarang ini, ya, anak saya saat sekarang ini gitu. Request lagu Apa Salah dan Dosaku. Dari Deloitte. Oke, saya siapkan lagunya ya buat orang Bitung. Kemudian salam spesial katanya buat Tantanoku yang ada di Kompleks Sari Kelapa. Selamat malam, semoga sehat, tetap semangat. Pak Aco dan Pak Junaidi, selamat malam semuanya. Salam kompak selalu, sehat dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Buat Pak Mike, terima kasih, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Hermina, selamat malam juga ya. Saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam Bung yang paling disukai dalam keluarga. Buat Opa Joni adalah jangan jahat ya. Langsung atau tidak langsung, terlihat atau tidak terlihat. Sekian, terima kasih. Bung Mike, selamat malam. Request lagu hanya satu. Dari Opa Joni di Tondano. Oke, hanya satu kan Opa, nyandak lebe itu cuma satu. Aduh, hanya satu. The Mercies, Charles Utagalung.

Oke, saya siapkan dulu lagunya ya buat Opa Joni yang ada di Tondano. Makasih Opa Joni, ditunggu lagunya. Saya ke Bitung. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam Mike. Kalau saya Mike rindu perhatian dari suami almarhum. Kalau saya keluar rumah, almarhum setiap jam, setiap menit telepon melulu sampai bosan dan matiin HP-ku. Ya begitulah kalau sayang ya. Tapi udah enggak ada lagi begitu. Oke, itu Joh topik lagu Still Loving You dari Scorpio. Scorpion. Iya, saya coba cari lagunya. Still Loving You. Ya, makasih Mike yang paling baik ya. Salam buat keluarga ya. Thank you, selamat malam. Ibu Fatmawati, Kota Bitung. Mau salam buat 3 orang, Haryati Bunaken, Pak Sagai, Pak Boots di Korea. Jangan lupa oleh-oleh. Oke, terima kasih buat Ibu Fatmawati ya. Ya, 3 sudah saya bacakan. Saya akan kembali untuk Anda. Saya masih tetap akan bacakan WhatsApp Anda ya. Ada Deloitte, ada The Mercies dan Scorpion.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Pro 1.

Oke, baik pendengar, tampaknya saya harus segera akhiri ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Ruang rindu ya, sekali lagi mohon maaf memang lain telepon tidak dapat melayani Anda untuk malam hari ini, hanya bisa melalui WhatsApp ya, untuk chatting di WhatsApp ya. Oke, mengakhiri kursus kita saya langsung bacakan saja semua yang sudah masuk malam hari ini. Iya, dari Mas Bro alias Pak Robi yang ada di Buha. Selamat malam Ruang Rindu, malam Bung Mike ya, dari Mas Bro Buha. Sesuai topik perhatian dari pasangan berupa hal-hal kecil yang kadang orang sendiri lupa. Dan dari perhatian itulah semakin menumbuhkan rasa cinta kasih yang begitu besar terhadap istri. Bung Mike request lagu Oscar Harris, Come On and Have a Smile with Me. Makasih Bung Mike. Salam buat Pak Jun Ambon, Ibu Natali dan Ibu Haryati, semoga sehat semuanya. Oke, makasih Mas Bro. Saya ke Toli-Toli. Ada Ibu Natali. Saya cari dulu lagunya Ibu Natali ya. Ini dari The Bee Gees katanya.

Dari Ibu Natali, selamat malam Bang Mike, ruang rindu sesuai topik perhatian anak. Sering tanya, Ma, sudah makan? Ada sehat? Ini yang membuat saya senang. Salam tiga spesial buat Pak Raiko, Pak Wempi Woloan, Cliff Montoling. Buat Bang Mike, sukses selalu, selamat hari Minggu. Lagu The Only Love ya, dari The Bee Gees. Oke, makasih buat Ibu Natalia ada di Toli-Toli. Saya ke Kota Mobagu. Ada Ibu Ani, malam baik Bang Mike, Bung Mike ya. Ibu Ani, kota, topik yang saya perhatian anak di Manado. Saya telpon kalau sehat itu perhatian anak ya. Kalau lagu, tiada nama seindah namamu. Tio Fanta. Salam ya, persemua pendengar RRI Manado, buat Bang, buat Mike yang tugas tetap sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, malam baik. Makasih buat Ibu Ani. Kemudian ada orang Batu Putih. Ibu Esther Lita, selamat malam Pro 1. Bung Mike, bentuk perhatian yang baking kita bahagia dan menyentuh. Iya, menyentuh hati kalau keluar, kita selalu diantar atau dijemput kita pe anak. Apalagi kalau kita dalam perjalanan, ya, dorang selalu batelpon, bacek. Dan kalau kita semua ba pulang, dorang semua ba pesan kalau so sampai ba kabar. Kalau so di terminal atau di mana, so pasti kita pe anak so standby ba tunggu. Lagu Always, Bon Jovi. Oke, saya siapkan dulu lagunya buat Ibu Esther Lita ya.

Kemudian dari Ibu Esther Lita, salam buat Vero Tinggogoy, buat adik Julita Rompas di Kiniar Tondano. Ibu Lita, kakak sekasan temohon. Makasih Bung Mike, bahagia selalu bersama keluarga. Salam dari Bulandari, Batu Putih. Malam baik. Oh, so ganti Bulandari dang. Oke, makasih buat Bulandari, Esther Lita di Batu Putih. Iya, selanjutnya. Selamat malam Michael dari Ibu Rose Leilem. Perhatian anak saya selalu, Mak mandi Jo. Abis mandi makan Jo. Kalau lagu, Kau Selalu di Hatiku. Kau Selalu di Hatiku, ini lagunya saya coba pilihkan dari Yuni Sara ya. Kau Selalu di Hatiku, Kau Selalu di Hatiku. Oke, baik. Kemudian salam buat Ibu Lita Kekaskasan, Ibu Natali Toli-Toli, Pak Leo di Fak-Fak. Buat Michael, terima kasih, malam baik. Oke, terima kasih buat Ibu Rose. Kemudian ini dari siapa ini? Oh, Ibu Melvana Bitung. Malam baik, Bung Mike. Topik saya paling rasa bahagia ya, kalau anak-anak memberi uang untuk persembahan syukur. Karena ketika saya mau pergi beribadah dan mereka mengatakan, Mak,

Hati-hati di jalan katanya. Bung Mike lagu. Lagunya apa ini, Ibu Melvana? Gak ada lagu ya, gak pesan lagu ini kayaknya. Oke, nanti dikirim lagi WhatsApp-nya ya, mau lagu apa. Kemudian yang terakhir dari orang Teling.

Oke, dari Ibu Agnes di Telling, di saat saya lelah ataupun sedih, saya hanya butuh pelukan dalam diam, tak perlu bicara sebab itu sudah mewakili semuanya dari sekedar kata-kata perhatian lainnya. Entah itu pelukan dari anak, sahabat, atau pasangan. Tapi kebanyakan saya selalu minta dipeluk oleh kedua anak saya karena mereka bagiku adalah mood boosterku. Kalau Bung Mike dang. Oke, Bung Mike, sehat, bahagia, sukses, senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam tiga spesial Ibu Haryati Bunaken, Esther Lita Girian, buat Ibu Natali Toli-Toli. Semoga semuanya sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike, dan ke banyak, dan selamat malam, God bless you. Ini lagu sementara mengetik ini, dari Ibu Agnes di Telling. Oh, lagunya ini lagu gacok kayaknya ya, Yo Te Amo dari Cheyenne. Oke, baiklah kalau begitu. Oh ya, Ibu Melvana lagi mengeting lagi nih. Lagunya apa, Ibu Melvana? Ya, terbaca sudah semuanya ya. Sekali lagi mohon maaf. Untuk malam ini memang tidak bisa melayani melalui line telepon karena ada sedikit gangguan teknis ya untuk line teleponnya. Dan ya pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu dengan topik bentuk perhatian apa yang paling Anda sukai dari pasangan, keluarga, atau sahabat.

Memang ya pendengar, terkadang ada kalimat sederhana ya, mungkin tidak menyelesaikan masalah tetapi bisa memberikan kekuatan dalam menghadapi masalah. Terima kasih sekali lagi ya untuk yang sudah respon acara Ruang Rindu malam hari ini, walaupun memang tidak melayani lewat line telepon. Ya, makasih untuk responnya melalui line WhatsApp ya. Saya akhiri ya kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu yang sudah terrequest sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di edisi siar hari ini, Minggu 27 September 2026. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 27 September 2026, dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikele Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang tentu sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,5, ya 88,2, 92 FM ya, ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk ya awal jumpa kita di pekan terakhir di bulan September 2026 ini. Ya, semoga pekan ini kembali menjadi pekan yang

Ya, sekali lagi pagi ini kami akan live melalui via Zoom ya. Dan kita akan merenungkan bersama pagi ini nanti dari kitab 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dengan tema siapa kita yang Tuhan pilih. Oke. Baik pendengar, sudah diawali dengan kidung pujian ya. Di sisi worship ya, dimuliakanlah. Dan selanjutnya saya coba hadirkan ya kidung pujian lagi dari Frankie Sihombing, penyembah yang benar.

Oke, baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, saya tambahkan satu kirim pujian lagi ya. Dari Jeffrey Chandra, Bapak yang kekal. Mohon maaf ya untuk keterlambatannya ya. Dan nanti setelah Jeffrey Chandra, Bapak yang kekal ya, untuk Mutiara Pagi kita akan live melalui via Zoom bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino, STH, MPDK, Konselor.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Oke, baik. Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi. Ya, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa pagi ini kita live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Ya, Pak Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Kita merenungkan bersama pagi ini dari pembacaan Kitab 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dengan tema siapa kita yang Tuhan pilih. Nanti ya untuk sesi interaktif kami akan kasih kesempatan untuk Anda ya di 082195835080. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Shalom, selamat pagi Bung Mike.
1: Iya, selamat pagi. Mohon maaf untuk keterlambatannya Pak Pendeta ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke, silakan Pak Pendeta.
2: Baik. Mendengar di Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan firman kehidupan. Kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan lagi untuk bisa menikmati kehidupan ini. Dan sebelum kami melangkah, kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Jamah kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati Tuhan. Demikian para pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, kami bawa dan taruh kepada-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang keempat. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, saya bacakan bagi kita. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah siapa kita yang Tuhan pilih? Ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa kita yang Tuhan pilih? Jawabannya adalah berarti kita adalah orang-orang pilihan. Saudara, kalau kita adalah orang-orang pilihan berarti kita spesial. Dan kalau kita spesial berarti kita harus taat terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Dalam bacaan kita dikatakan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Artinya apa? Kalau kita dipilih, kita ingin segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun, ada syarat yang harus kita lakukan. Dikatakan bahwa seorang yang tak bercacat. Wah, kalau kita bicara seorang yang tak bercacat, berarti harus orang yang sempurna. Pertanyaannya, apakah kita orang yang sempurna? Mungkin ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Ya, tapi kenapa Tuhan mau pilih? Karena itu saudara bersyukur ketika Tuhan masih mempercayakan siapa kita di hadapannya. Namun harus ada catatan. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Nah, apalagi kalau kita bicara soal suka memberi tumpangan. Ini berarti harus orang yang murah hati. Ya. Orang yang mau memberi, nombolek bolotu, nombolek kancudu, ya. Bahkan dikatakan cakap mengajar orang lain. Kita mampu menjadi teladan bagi orang lain. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, nombolek tukang darah tinggi, ya. Artinya apa? Nombole pangmara, melainkan perama, suka berdamai. Artinya pendamai, saudara. Bukan nambah uang. Bahkan dikatakan seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Anak-anaknya menghormati, anak-anak menghargai dia. Nah, ini menjadi catatan buat kita. Kalau pertanyaannya sesuai dengan tema, siapa kita yang Tuhan pilih? Jawabannya adalah kita adalah umat pilihannya, umat kesayangannya yang harus mampu melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya menolong kita karena kita adalah umat pilihannya, kita adalah spesial di matanya untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan yang singkat ini ya. Semoga boleh menjadi berkat untuk kita semua, khususnya
2: Amin.
1: Bagi umat Gemim ya.
2: Ya.
1: Bulan depan akan melakukan pemilihan ya.
2: Pemilihan tanggal 16 Oktober ya.
1: Iya, betul. Semoga ya kita bisa dituntun dalam memilih ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya karena oh dia pejabat lah atau dia siapalah begitu ya Pak Pendeta ya.
2: Itu paling penting ya.
1: Iya, betul. Oke. Baik, Pak Pendeta. Untuk pendengar ya. Silakan kami respon Anda di line telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0821-9583-5080. Pak Pendeta sembari menantikan respon dari pendengar ya. Ini saya ingin bertanya langsung kepada Pak Pendeta terkait dengan pengalaman Pak Pendeta. Untuk Pak Pendeta sendiri, kapan pertama kali Pak Pendeta menyadari bahwa Tuhan memilih Pak Pendeta untuk melayani, dan apa yang membuat Pak Pendeta yakin bahwa panggilan tersebut itu berasal dari Tuhan?
2: Ya, terima kasih ya. Bung Mike untuk pertanyaannya. Iya, saya ingat ya, Bung Mike, ketika menjadi guru sekolah minggu, ya, menjadi guru sekolah minggu itu adalah sebuah panggilan yang luar biasa, dan itu sejak kelas 3 SMP, ya, seingat saya, Bung Mike, ya. Artinya dulu dikatakan sebagai pengasuh, ya. Ya, jadi
1: pengasuh, iya.
2: Masih orang bilang iko-iko, ya. Karena berawal dari ketika menjadi anak sekolah minggu yang notabene-nya mengikuti lomba-lomba, dan ada panggilan dalam setiap kesempatan yang diberikan. Kenapa saya katakan ini, Bu Mike?
1: Iya.
2: Karena saya masih kelas 1 SMP itu masih ikut-ikut sekolah minggu juga. Ya. Artinya bahwa sebenarnya di posisi itu sudah mulai memasuki remaja kan?
1: Iya.
2: Iya. Tapi masih berbaur dengan anak-anak sekolah minggu karena sering lomba dan lain sebagainya. Nah, ketika SMP kelas 3, ya, panggilan ini sungguh menyadarkan saya bahwa ternyata ada tugas yang Tuhan mau percayakan. Nah, jadi berawal itu dari pengasuh sekolah minggu, ya, bersama dengan Enci dan Engku, ya. Dan ternyata itu bisa berjalan dengan baik. Dan panggilan pelayanan itu bukan hanya ketika Pak Pendeta sudah ditugaskan menjadi pendeta, tapi memang itu diawali dari guru-guru sekolah minggu.
1: Iya.
2: Dan yang menarik adalah ternyata menjadi seorang pengasuh sekolah minggu atau guru sekolah minggu, menjadi encik dan engku, ya, itu dibutuhkan kesabaran.
1: Betul sekali.
2: Ya, sebab kalau nyanda, ini anak-anak tidak akan mampu ya mendengar apa yang kita sampaikan.
1: Iya.
2: Artinya mau bilang kalau encik dan engkuk kong darah tinggi, nah ini bahaya. Anak-anak bisa nyanda nyaman ya. Jadi memang membutuhkan kesabaran ekstra.
1: Iya.
2: Apalagi mau menjemput mereka, Bu Mai. Ya, ini anak-anak kan kadang mau jemput ya belum mandi, ya masih bermain,
1: iya.
2: Nah, mau buju pada orang. bagaimana dia bicara supaya orang mau ikut, ya.
1: Hmm.
2: Dan ternyata tidak hanya butuh kesabaran, ya, tapi juga butuh kesetiaan, ya.
1: Kesetiaan ya.
2: Kalau nyadap pemain DP minggu berikut, aduh sudah jo, mau pijemput lekong dia masih
1: Bekabal-kabal
2: lari-lari,
1: ya.
2: masih bunyi, ya. Makanya Pak Pendeta, ya, ketika melayani guru sekolah minggu sampai sekarang, ya. Yang pendeta tapi anak-anak sekolah minggu yang sudah menikah, ada yang sudah jadi guru sekolah minggu, ada yang sudah jadi orang tua, ya, tetap mereka masih memakai
1: Engku.
2: gelar atau memanggil saya dengan gelar engku. Ya. Ya, tetap pokoknya kalau yang so senior-senior kau panggil engku, berarti itu anak sekolah minggu dulu, ya, ya boleh dikatakan. Ya. Dan anak-anak mereka juga ya tetap memanggil engku. Ah, ini luar biasa. Jadi panggilan itu Bung Mike, ya Tuhan bisa pilih ya kepada siapa saja. Ya, makanya kalau Tuhan memilih kita bersyukur, karena banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, setelah terpilih Bung Mike mesti setia. Ya, kalau nyanda, ah ini orang menganggap bahwa pelayanan itu yang penting sobeki. Nah, ini
1: Yang
2: bukan
1: penting.
2: itu. Harus harus diuji dulu ya. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Karena kalau
1: Betul.
2: orang cuma sekedar yang penting melayani, ini bukan sama dengan orang bilang begini, Bu Mai, kita suka sekali melayani, ya. Kita punya kerinduan melayani. Ini bukan cuma sampai disuka,
1: Iya.
2: ya. Ini artinya nanti semangatnya di awal, setelah di pertengahan mulai
1: Pertengahan.
2: kendor dan akhirnya mundur, ya. Tapi kalau orang punya kerinduan untuk melayani, itu akan kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu,
1: Oke,
2: Bu Mai.
1: baik, baik Pak Pendeta. Ini kalau bicara dalam pemilihan ya, ini
2: Ya.
1: banyak terjadi Pak Pendeta ya mungkin. Apakah karena dia tidak siap atau dia tidak atau dia takut begitu ya? Nah, ketika dia terpilih, dia menolak, apa konsekuensinya Pak Pendeta?
2: Iya, sebenarnya sudah ada banyak kesaksian Bung
1: Iya.
2: Mike, ya. Ya, dan ini kesaksian nyata, ya. Dan saya menyaksikan apa yang mereka katakan dan itu terwujud, ya. Ada dari awal ya sudah kita kalau tak pilih kita sudah mau, ya. Tapi apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang akhirnya mengalami pengalaman iman dengan Tuhan, ya. Ketika kecelakaan dan Tuhan masih menyelamatkannya, baru sadar, aduh nyana, aduh. Akhirnya kita so putuskan tetap kita mesti melanjutkan pelayanan. Karena
1: Pelayanan.
2: ada tanda-tanda yang diberikan, ya. Ya, luput dari bahaya maut, ya. Bahkan bisa sampai sesuatu yang nyana masuk di akal, ya,
1: Ya,
2: Bung Mai.
1: betul.
2: Tiba-tiba ban pecah, ya. Dan akhirnya sadar, aduh, ini Tuhan ada kasihnya, ya. Akhirnya yang sebenarnya pertama tidak suka lagi atau mau menolak, tapi akhirnya do jangan. Ini Tuhan so kasih ingat, karena itu kalau Tuhan so pilih, mesti laksanakan itu tugas. Jadi
1: Iya,
2: ini bukan mau kasih takut, tapi
1: betul.
2: memang ada banyak pengalaman-pengalaman orang yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mengingatkan dia. Nah, ada juga Bung Mike waktu pertama, ya. Semangat sekali, ya. Tapi setelah dapat tantangan, ya kalau boleh menyerah jo, dia tidak mampu. Oh ternyata kotaknya tidak seperti yang saya bayangkan. Makanya saya bilang, ini pelayanan ini bukan sekedar sebuah panggilan, ya.
1: Okay.
2: Tapi ini adalah pilihan yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan kita, yang harus kita laksanakan dengan setia.
1: Iya,
2: Ya, kalau
1: baik.
2: tidak mau main, ya kita sendiri akan mempertanggungjawabkan itu. Ya, bukan hanya pada waktu kita ada di dunia, tapi nanti. Ya, jadi
1: Betul.
2: sebenarnya kasih ingat buat orang uji segala sesuatu dalam hidup. Ya, jangan sekedar ikut-ikutan. Ya,
1: Oke.
2: yang penting orang lihat, wah nanti kita mau tak pilih. Baru kemudian ini yang disebutkan di sini mesti orang kaya harus menjadi
1: Nah.
2: pelayan, tidak. Ya, tapi di sini dikatakan harus bijaksana, menahan diri, suka memberi tumpangan. Ya, suka memberi tumpangan kan tidak hanya bicara soal kalau rumah untuk dalam sebuah pelayan, bisa saja kendaraan. Nah, bayangkan pemain kalau misalnya orang jadi pelayan, ada oto baru, kok baru cuci, kok tiba-tiba ada anggota jemaat yang minta tolong mau bawa ke rumah sakit. Kok sakit apa? Muntaber, ah, kira-kira
1: Nah.
2: orang mau mau kasih pinjam nggak orang PO tuh. Atau bilang begini, ya kita seduh aja kok naik Grab. Tapi itu pengalaman iman yang harus orang alami ya.
1: Iya.
2: Dan Pak Pendeta punya banyak pengalaman itu, Mai. Ya. Makanya ketika ada yang minta tolong, Pak Pendeta mau bawa ke rumah sakit, oke. Okay. Ya. Makanya Pak Pendeta pe kendaraan itu, Mai, ya. Ya, saya minta ya kepada teman-teman polisi ya, itu emergency ya, itu rescue karena bisa menolong banyak orang gitu, Bung Mai.
1: Betul,
2: Jadi
1: oke.
2: memang banyak hal yang harus kita lakukan sebagai panggilan pelayanan iman ya, tidak sekedar yang penting suka ya.
1: Betul, baik. Oke,
2: gitu, Bung Mai.
1: Baik, Pak Pendeta, kita coba terima respon dari pendengar.
2: Ya,
1: ya, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi, shalom.
1: Selamat pagi,
3: Bu Michael.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi, Bu Michael.
1: Iya,
2: selamat
1: oh,
2: pagi,
1: Mamna
2: Bu.
1: Eman ya.
3: Iya.
1: Mamna, karena waktu kita sangat singkat, langsung saja dengan pertanyaan.
3: Ya, tuh mau kata selamat buat Bu Michael.
1: Oh.
3: Penyiar yang terbaik.
1: Oh iya, makasih.
3: Selamat melayannya. Ya.
1: Iya, terima kasih, Bu Mamna.
3: Shalom, Pak Pendeta.
1: Iya.
3: Pelayanan ini memilih yang terbaik antara di yang tidak baik. Jadi, Pak Pendeta,
2: ya.
3: Ini kan mau pemilihan.
2: Ya.
3: Jadi sebenarnya orang jangan pilih itu orang-orang banyak duit, orang kaya atau punya jabatan. Tapi itu orang mesti pilih orang yang betul-betul mau bertanggung jawab di dalam pelayanan, walaupun dia hidup sederhana. Tetapi dia mau melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Ya, dia tadi itu ada tumpangan,
1: yeah,
3: ada apa mau memberkati, ya, dalam pelayanan, itu nyenak mudah, Pak Pendeta.
2: Yeah.
3: Nah, jadi, mau jadi pertanyaan begini, Pak Pendeta. Ini kan mau semua pemilihan. Nah, ini diberikan kebebasan semua, jadi jemaat untuk dipilih. Untuk dipilih. Yeah. Nah, yang maksud saya begini, Pak Pendeta, kalau tidak diberikan kriteria atau dikasih aba-aba kepada jemaat, jangan dorang cuma bermain akan itu pelayanan, kok dorang pilih sembarang. Contoh, ini kasih yang orang pamabok, kurang kayak isi-isi di got. Dorang pilih pada dia, mungkin dorang cuma kusedu atau bermain, tapi kan itu kan tak boleh. Nah, jadi maksudnya memang ini sehot bagi gereja, kemarin gereja sudah hot mana pembacaan ini. Ya.
1: Oke. Okay.
3: Dan Ibu Pendeta sudah uraikan luar biasa. Semoga ini pelayanan ini khususnya Gemim ya, apalagi sesidang sinode, mudah-mudahan ini apa semua yang terjadi ke depan ini lebih baik ya dari hari kemarin. Dan pilih yang terbaik ya dari antara yang nyandak baik. Dari karena nyandak ada yang manusia
1: baik.
3: Sempurna toh?
1: Iya.
3: Ya. Oke. Okay. Jadi
1: iya.
3: Itu Pak Pendeta, minta tolong doakan hari pagi ini ada pelayanan di Rutan Malending ya.
2: Baik.
3: Penjara. Makasih banyak.
1: Iya. Oke, okay, terima
2: Shalom.
1: Kasih Mamna Eman ya. Mungkin Mamna Eman penelpon terakhir kita karena waktu semakin singkat ini. Iya, ini apakah ketika kita diberikan kebebasan
2: memilih,
1: apakah harus ada kriteria-kriteria? Silakan Pak Pendeta.
2: Iya. Jadi sebenarnya ketika kita diberikan kebebasan untuk memilih, makanya memang gitu Bung Mike di 1 Timotius pasal 3 ini jelas ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada prasyarat yang harus dilakukan bagi mereka yang telah dipilih ya. Sebenarnya Bung Mike, kalau kita lihat di ayatnya yang kedua ya, syaratnya itu berat sekali Bung Mike. Ya, haruslah seorang yang tak bercacat. Artinya tak bercacat ini bukan soal fisik ya. Tak bercacat ini artinya apa? Tidak pernah melakukan kesalahan. Ya.
1: Betul.
2: Apakah orang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya. Pasti akan dikatakan, ya pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi ada prasyarat lain yang mendukung itu. Ya. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Ya. Gimana lagi kalau tidak bijaksana dalam pengambilan keputusan? Ya.
1: Ya.
2: Bagaimana kalau tidak sopan? Bagaimana lekalokan judu? Ini kan suka memberi tumpangan, jaga mengajar. Bukan peminum, ya berarti apa? Ya, apalagi tadi bilang pamabuk, ah, ya. Janganlah boleh dikatakan seperti itu. Jangan sampai pelayanan kita, ya kita sia-siakan hanya untuk keinginan kita ya, atau keinginan daging kita. Bukan pemarah, melainkan peramah, ya pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik. Ada syarat sebenarnya, Bung Mai. Ya, tapi kita yang memilih, pilihlah. Makanya kalau mau pilih katu, mesti berdoa dulu, Bung Mai.
1: Betul.
2: Ya, doakan, ya Tuhan, siapa Kang? Memang semua anggota Sidi Jemaat, ya berhak untuk dipilih. Ya, tapi tamu berdoa kuat Tuhan. Kira-kira siapa menurut Tuhan yang terbaik untuk pelayanan ini? Ya, supaya jangan bilang begini, Bu Mike. Memang sengaja kok kita ada pilih pada dia, supaya dia rasa. Ah, ini bukan bukan balas dendam, bukan. Itu Bu Mike. Jadi memang
1: baik.
2: Kita benar-benar diingatkan ya oleh pembacaan ini ya, supaya kita sadar bahwa panggilan pemilihan ini ya adalah tanggung jawab iman yang harus kita lakukan. Begitu, Bung Mai.
1: Baik, oke. Okay. Baik, Pak Pendeta, karena waktu kita tinggal 4 menit, mungkin menutup ya mutiara pagi hari ini. Sebagai kesimpulan juga, kira-kira menurut Pak Pendeta, kalaupun Tuhan memang benar-benar memilih kita, untuk apa sebenarnya kita dipilih?
2: Oh,
1: sekaligus ditutup
2: sekali.
1: Dengan doa. Silakan Pak Pendeta.
2: Betul sekali. Kalau kita dipilih Tuhan, untuk apa sebenarnya kita dipilih?
1: Iya. Yeah.
2: Berarti karena Tuhan ingin punya tujuan yang mulia dalam hidup kita. Yang sering kali Bung Mai kita tidak sadar, ya. Itu kenapa Tuhan memilih kita? Mungkin orang bertanya, Tuhan, kita ini sebenarnya tidak layak. Mereka apa Tuhan pilih? Karena Tuhan punya tujuan supaya hidup kita bisa jadi berkat, ya. Supaya kita bisa memuliakan Allah. Makanya kalau Tuhan pilih, tujuannya cuma satu, Bung Mai, supaya Tuhan dimuliakan, bukan
1: untuk
2: kemuliaan untuk
1: Tuhan.
2: diri kita, apalagi sebuah kesombongan. Aduh, supaya kata dia memang dikenal ya. Oh, orang tahu di mana-mana dia ya. Bukan itu. Ya. Ini sama dengan Bung Mai, pertanyaannya Bung Mai ini sama seperti mengingatkan saya juga ya. Ketika orang mengenal Pak Pendeta lewat Mutiara Pagi RRI Manado, sedang pendeta su pakai masker, Bung Mai. Dorang dapat tahu itu Pendeta Alfred, ya. Karena hari-hari dong dengar di radio. Ini Pendeta Alfred kan, padahal kita udah pakai masker. Kenapa tahu? Karena Pendeta Peswara tong jadi dengar-dengar. Nah, itu sebenarnya mau saya ingat buat orang. Kalaupun orang Tuhan pilih, tetap rendah hati. Kalau orang sebanyak kenal, tetap rendah hati.
1: Baik.
2: Non boleh sombong. Ya, karena ini semua cuma Tuhan ada titip.
1: Ya.
2: Satu waktu kelak
1: hanya
2: Tuhan
1: sementara.
2: Akan ambil. Jadi pertanyaan Bung Mike yang terakhir ini menyadarkan kita kalau Tuhan pilih berarti Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita.
1: Luar
2: No, kalau
1: biasa.
2: Tuhan punya maksud mesti ikut Tuhan pemau, jangan ikut diri sendiri pemau. Begitu Bung
1: Baik.
2: Mike.
1: Oke. Baik, Pak Pendeta, mungkin silakan ditutup dengan doa.
2: Baik. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami. Dan Engkau sendiri yang telah memilih kami untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pemilihan pelayanku sedikit lagi. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan menolong. Supaya siapapun kami yang dipilih oleh Tuhan, kami mau setia melakukan panggilan pelayanan ini. Setia kepada-Mu. Setia pada panggilan pelayanan, setia kepada jemaat yang kami layani, setia kepada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus, Bung Michael Cia bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, semua ada dalam berkat-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden jajaran, kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati. Bersama dengan Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kabupaten Kota, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama jajaran. Bupati dan Wakil Bupati. Sampai di lingkungan di mana kami tinggal. Semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Kecamatan, kelurahan, lingkungan di mana kami tinggal dalam berkat-Mu. Bahkan kami berdoa untuk semua orang yang butuh pertolongan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, janda duda, anak yatim piatu, biar kiranya ada dalam berkat-Mu. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan berkati juga Mamna bersama dengan semua pemirsa, pendengar dimanapun berada yang tidak kami sebutkan satu persatu atau mungkin tidak bisa menghubungi kami. Semua dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati keluarga Lamongi Tondo, Bapak Yance Lamongi, Ibu Foni, Mama Hani. Memberkati Ibu Wilminta Menginar, Bapak Yunus Pangemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli Tomohon, Bapak Adung, Ibu Poluan, Pansi Abraham Sayo Sentra, Ibu Marta, Bapak Dedi Yanis dan keluarga. Tapi juga memberkati keluarga Gilis Lontaan, Pak Penatua Michael dan Ibu Penatua Desi. Bersama dengan keluarga ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Ibu Dokter Randa Mariki Alelo MBA bersama dengan Politeknik Negeri Manado dalam kasih dan anugerah-Mu untuk tugas-tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami siap melaksanakan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Kami bersyukur sidang sinode boleh terlaksana dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk pemilihan, biar kiranya semua dalam kendali dan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktu dan kesempatannya ya. Walaupun sebenarnya tak gantung orang Manado bilang. Tapi siapa tahu berkenan besok bisa dilanjutkan dengan materi yang sama juga Pak
2: Baik.
1: Pendeta.
2: Terima kasih Bung Mai.
1: Oke, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati baik ya. Dalam tugas pekerjaan, pelayanan maupun Amin. Bersama keluarga. Dan Amin. Baik pendengar, saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Baik pendengar, dan selanjutnya kita akan jalan untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 28 September 2026.
1: Per hari ini untuk cabai rawit yang jenis cakra itu berkisaran di 120 per kilo. Kalau yang cabai rawit jenis Gorontalo itu di berkisaran di 180 per kilo.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar, dengan subsidi harga dari pemerintah, Pemkab Minahasa Utara menggelar gerakan pangan murah di air mandi di bawah.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Pangan melaksanakan kegiatan program gerakan pangan murah di Kelurahan Air Mandi di Bawah Minahasa Utara. Dalam kegiatan ini berbagai jenis barang esensial disediakan yang dipastikan memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau.
3: Untuk itu tentunya program ini merupakan suatu program dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang diharapkan bisa dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan harga yang terjangkau, tetapi di satu sisi juga kita berupaya untuk dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minahasa Utara.
2: Adapun sembako yang disediakan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan subsidi pemerintah, diantaranya bawang putih, bawang merah, cabai rawit, telur ayam, gula pasir, beras premium, dan juga minyak goreng. Diana Masih melaporkan.
0: DKPP Talaut melihat kemarau berkepanjangan mulai picu kerusakan tanaman dan gagal panen.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung menyebutkan kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada hasil pertanian masyarakat. Dirman mengatakan berdasarkan kondisi di sejumlah wilayah, terdapat tanaman yang sebenarnya telah memasuki masa panen, namun mengalami kerusakan hingga mati akibat kekeringan. Tanaman yang terdampak antara lain komoditas hortikultura, jagung, dan padi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani berpotensi mengalami gagal panen karena tanaman tidak mampu bertahan akibat keterbatasan air.
5: Dampak ini lahan pertanian yang gagal panen. Paling itu ambela 48 hektar. Sawah, baru ada jagung, baru ada hortikultura. Iya, untuk musim panen ini memang gagal panen.
4: Menurutnya kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air, terutama pada periode pertumbuhan hingga menjelang panen. Dari Bolongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kemarau berkepanjangan menghambat pembangunan sejumlah rumah RTLH di Kabupaten Kepulauan Talaut.
4: Kemarau berkepanjangan turut menghambat proses pembangunan sejumlah rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut Imelda Tingginaya mengatakan, kendala utama yang dihadapi adalah proses pembangunan adalah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pekerjaan rumah di sejumlah lokasi tidak dapat berjalan maksimal, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan air dalam jumlah yang cukup.
6: Yang empat itu menunggu cuaca baik, kayak sudah air, karena memang kalau cuaca Kang, sudah air. Pas. Jadi berharap kalau cuaca, kalau sudah hujan, mereka mulai pekerjaan.
4: Okay. Imelda menyebut pemerintah terus memantau perkembangan pembangunan rumah RTLH dan berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga proses pembangunan dapat kembali berjalan lancar. Program pembangunan dan perbaikan RTLH tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta memberikan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Disperindak Talaut memantau harga sembako, kenaikan bumbu dapur masih terkendali.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut terus memantau ketersediaan harga bahan pokok di pasar selama musim kemarau. Kepala Disperindag Talaut PC Mabuat mengatakan, ketersediaan sejumlah bahan pokok hingga saat ini masih aman dan harga relatif terkendali. Meski terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai, menurutnya kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan belum mengganggu kebutuhan masyarakat.
5: Itu naik memang dari masuk sana, di sana. Masuk. Jadi di sini kita menyelesaikan, iya, Bu ya.
6: Tapi untuk pelayanan konsumsi masyarakat masih
5: terlalu. Ya, kebutuhan stok juga masih boleh.
4: Disperindag akan terus melakukan pemantauan di sejumlah pasar untuk mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok selama musim kemarau. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Harga bahan kebutuhan rumah tangga di Pasar Langoan naik dampak dari kemarau berkepanjangan.
7: Kemarau berkepanjangan telah memicu kenaikan harga produk perkebunan dan pertanian di Sulawesi Utara. Di Pasar Tradisional Langoan, Kepala Pasar Agus Hailangi mengungkapkan, khusus bumbu dapur cabai rawit atau rica tersedia dua varian, yaitu cakra dan rica Gorontalo. Kedua jenis cabai itu harganya tetap masih di atas Rp100.000 per kilogram.
1: Per hari ini untuk cabai rawit yang jenis cakra itu berkisaran di Rp120 per kilo. Kalau yang cabai rawit jenis Gorontalo itu di berkisaran di Rp180 per kilo. Begitu juga dengan harga-harga kebutuhannya seperti sayur mayur memang ada peningkatan kenaikan. Begitu juga dengan tomat. Tomat memang ada kenaikan, berkisaran di 10 sampai 12.000 per kilo. Begitu juga dengan harga beras memang ada kenaikan karena pengaruh musim panas.
7: Sedangkan program cabai bantuan Pemprov dalam dua kali penjualan di Pasar Langoan dengan harga di bawah Rp70.000 per kilo telah lama habis. Menurut Sahelangi, dengan kenaikan harga semua bahan kebutuhan rumah tangga cukup mempengaruhi daya beli masyarakat dan nilai transaksi di Pasar Langoan Minahasa. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 101.
1: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda pagi ini ya, masih terkait dengan

0: untuk wilayah Sulawesi Utara, KG. Berlaku untuk 24 jam ke depan, pukul 8 waktu RTK. Cuaca pada hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini di arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau bisa mencapai 36 km per jam. Peringatan dini, waspada angin kencang berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara dan perairan Kepulauan Sitaro. Untuk detailnya, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,3 meter, di perairan Utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,3 meter, di perairan Selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter, di perairan Minasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter, di perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Selanjutnya untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 18 dan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada biasanya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih informasinya, Bung Harley. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga. Tetap semangat.
0: Terima kasih, Bung Mike.

Baik pendengar, demikian ya untuk informasi cuaca sudah melengkapi pagi Anda lagi ya. Hari ini memang masih berdampak musim kemarau panjang yang ternyata masih tetap terjadi sampai hari ini ya. Karena itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan BMKG juga bahwa bagaimana kita membijaki cuaca ini, semoga cuaca apapun ya hari ini tidak akan menghalangi semangat dan kesuksesan kita lagi. Oke, kita lanjutkan Manado pagi ini ya, seperti biasa siap hadir untuk melengkapi awal pagi Anda. Semoga tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda di pekan terakhir di bulan September 2026 ini.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Yah Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak! Ternyata gampang.
1: Hah? Gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu? Tidak ada, madam.
2: Iya. Ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi, sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya,

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, kembali selamat pagi pendengar ya. Kita lanjutkan Manado pagi ini. Apa kabar untuk Anda yang mungkin sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas awal pagi ini ya, sambil sarapan, mempersiapkan segala sesuatunya menuju ke tempat tugas. Semoga semua lancar hari ini ya. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda. Iya, saya awali dengan informasi dari Pulau Salibabu di mana pendengar semarak sepak bola dini yang mulai terasa di Kepulauan Talaut. Kompetisi Soccer Fun Game kategori usia KU 10 dan 12 resmi dimulai. Nuansa budaya lokal ikut hadir juga dalam rangkaian kegiatan melalui penampilan wisara papan sungai yang dibawakan oleh Inangu Tampa Sawan Songsong B. Sarempa menambah kekhasan suasana pembukaan turnamen. Dan pendengar, Soccer Fun Game ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak di Pulau Salibabu untuk mengembangkan minat bakat di bidang sepak bola sekaligus membangun semangat sportivitas sejak usia dini.

Ya, selanjutnya pendengar, masih dari informasi cabang olahraga ya. Atlet Hapkido Sulawesi Utara Jennifer Priscila Mamoto berhasil meraih medali emas di nomor Dairyun Senior Putri Under 63 kg pada kejuaraan nasional Hapkido Indonesia. Kesembilan tahun 2026 di Bandar Lampung pada 26 sampai 27 September kemarin. Prestasi ini menjadi pencapaian penting bagi Jennifer setelah melalui perjalanan panjang sebagai atlet sekaligus anggota Polri juga. Ya, sementara pendengar, informasi terkait dengan ketegangan yang terjadi ataupun pertikaian yang terjadi di Kota Mubagu, suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang tentu mulai terganggu antara pertikaian dua kelompok antara pemuda Desa Upai dan Desa Popo menjadi perhatian serius dari Polres Kota Mubagu. Dan Kapolres Kota Mubagu AKBP Abdul Kholik SIKMAP menegaskan kedua kelompok segera menghentikan pertikaian dan tidak mudah terprovokasi oleh isu sesaat. Dan untuk meredam konflik berkepanjangan, Kapolres pun mengeluarkan himbauan 4 poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama, hindari provokasi digital. Serahkan pada proses hukum, patuhi kesepakatan, dan baku-baku baik, baku-baku sayang. Kapolres pun meminta masyarakat agar secepatnya menghubungi polisi jika terlihat adanya potensi konflik ya di nomor 0110 atau nomor Polres Kota Mubagu 0811-433-2001 dengan layanan 1x24 jam.

Iya, selanjutnya nanti saya coba bagikan ya informasi. Ya, terkait dengan harga bumbu dapur. Ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Pringer, masih di Manado pagi ini. Selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk berita panggilan sidang. Saya Nasir Sahibondang dari Jurusita Pengadilan Negeri Air Mandidi telah memanggil Syor Sigar, bertempat tinggal dulu di Jaga 1 Desa Werot, Kecamatan Likupang Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya maupun alamat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Air Mandidi yang diselenggarakan pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 10.00 WITA, dalam perkara perdata antara Hetty Mirah dan kawan-kawan sebagai penggugat lawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara dan Kota Bitung dan kawan-kawan sebagai tergugat, Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, Kantor Kepala Kantor ATR BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah dan jabatan saya selaku jurusita dari Pengadilan Negeri Air Mandidi, Nasir Sahibondang.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
6: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, bu guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, bu guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang. Dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, bu guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.
3: Pro 1.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya coba hadirkan dulu informasi kali ini dari Kepulauan Talaut ya. Ini terkait dengan dampak dari kemarau panjang sehingga menyebabkan harga bumbu dapur dan sayur mayur di pasar tradisional pun mulai berdampak ya. Ya, seperti harga cabai rawit juga beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan. Komoditas yang selama ini yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kini bahkan dijual lebih mahal dibandingkan dengan harga daging sapi ataupun daging babi. Ya, salah satu pedagang di pasar Malam Melongwani mengatakan kenaikan harga cabai memang cukup signifikan. Ya, pedagang memperoleh cabai dari Manado dengan harga Rp30-50.000 per kilogramnya. Namun kondisi tersebut berubah beberapa hari terakhir, harga cabai yang masuk di Talaut ya, sehingga di tingkat pedagang kini mencapai sekitar Rp150.000 per kilogramnya. Dan kemarau berkepanjangan yang memicu gagal panen juga di Kepulauan Talaut, sejumlah tanaman pertanian yang telah memasuki masa panen justru mengalami kerusakan hingga mati akibat kekurangan air. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Talaut, Dirman Gumolung, ya, mengatakan dampak kemarau memang terlihat pada sejumlah komunitas pertanian masyarakat. Komunitas yang terdampak ya antara lain tanaman hortikultura, jagung, dan padi. Dan kekeringan ini membuat tanaman tidak mampu berkembang secara optimal, bahkan sebagian diantaranya mati sebelum hasilnya dapat dipanen.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pemirsa, kenaikan harga bawang merah dan minyak goreng yang saat ini terjadi diakibatkan kelangkaan di beberapa
1: pasar. Langka minyak goreng. Papa, ini keranjang belanjanya. Misi kita hari ini mengambil semua minyak goreng yang ada di sini ya. Semuanya.
2: Hah? Sebanyak itu?
1: Iya, Pa. Beli semuanya. Tanyain bahkan ke karyawannya kalau masih ada stok di gudang. Kita ambil. Yuk, yang ini ambil 2. Ambil 3. Papa bawa deh yang satu ini, Pa.
2: Stop!
1: Ayam, stop. Ih, apa-apa deh. Kaget loh, Mama.
2: Istriku yang cantik, sini dengerin Papa ya. Itu namanya panic buying. Nanti kalau semua kayak gitu dan main borong, ekonomi negara kita bisa inflasi. Nanti kayak di berita tadi, kelangkaan barang bisa makin parah dan terjadi kenaikan harga. Kita harus bijak berbelanja, Ma.
1: Emang gitu? Iya deh. Tapi suara Papa kayak di iklan-iklan gitu deh. Coba Pa, ajakin Mama pulang. Siapa tahu Mama gak panik lagi deh.
2: Mama, pulang yuk.
0: Bijaklah dalam berbelanja. Stop panic buying. Belanja seperlunya untuk kepentingan bersama.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hampir mendekati pukul 8 pagi ini, pendengar, dua informasi terakhir untuk Anda, kali ini dari Sangihe. Keterbatasan air akibat fenomena El Nino membuat petani di Sangihe melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi pertanian. Dan ini menjadi tantangan bagi petani ya dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman yang dikelola. Dan dampak kekeringan hampir dirasakan pada seluruh sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura hingga perkebunan. Ya, petani pun kini harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tanaman selama kondisi kekeringan berlangsung. Dan selanjutnya, pendengar, ada yang menarik ya untuk informasi program tol laut yang diharapkan dapat menekan biaya distribusi barang ke Kabupaten Sangihe saat menghadapi persoalan tingginya biaya logistik yang harus ditanggung pengusaha. Sementara Sekretaris Dinas Perindak Daerah Sangihe, Vera Wanti Masora, mengatakan biaya tersebut tetap menjadi beban bagi pelaku usaha meskipun pemerintah telah memberikan subsidi. Subsidi yang diberikan sekitar 3,5 juta rupiah per kontainer, namun pengusaha di Surabaya masih mengeluarkan biaya juga sekitar 9,2 juta hingga 9,5 juta per kontainer sebelum barang diberangkatkan. Dan biaya yang mencakup cargo handling, staffing, lolo, kemudian sejumlah komponen biaya lainnya. Dan selain itu pengusaha juga masih dikenakan biaya tenaga kerja bongkar muat atau TKBM setelah barang tiba di pelabuhan.

Oke, baik pendengar, dan selanjutnya program 1RR Manado akan segera jelang pukul 8 ya untuk penyampaian warta berita. Setelah warta berita jaringan berita nasional, saya akan kembali untuk Anda. Kita lanjutkan sesi kedua Manado pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji.